Jangan nunggu lama-lama lah kalau begitu mah. Ya sok atau langsung der lahnya. WhatsApp dari sekarang dong di 0877-7080-9898 ya. Yang mau gabung di gelaran Joget Morena, yang mau diculak-colek sama Santika di udara ya. Jangan tunggu lama-lama, dari sekarang kirimin WhatsApp-nya di 0877-7080-9898. Pece-pece sama Santika ya. Oh no no no, no video call, jangan. Voice note, boleh lah. Tapi mau diudarakan. Paling didanggu kenungkol ya. Ya sekarang lah masih di Joget Morena, sudah interval kedua nih. Saatnya Santika Warawiri. Di mana? Di DIY. Derah.

0: miliki aplikasi 98 MyESM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyESM melalui aplikasi 98 MyESM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya Subang Nuparti SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, berita penting
3: Maya FM.
4: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
5: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
6: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
7: 98 Maya FM.
8: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
10: Facebook Maya FM
11: @98 Maya FM Bandung.

0: Komunikasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM, www.98mayafm.com. 98 Maya FM.

Joget Morena. Masih di gelaran Joget Morena, Sobat Maya. 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Masih bareng sama Santika dong ya. Selamat pagi Sobat Maya yang sudah menyapa Santika lewat WhatsApp-nya 98 Maya FM Bandung di 087770809898. Langsung deh ketemuan sama Bungsu Cikaputihan nih, langsung pantun Santika boleh atuhnya ke Ciamis, ke Tegalega, Pak Mamat makan pepaya. Hari Kamis ada Santika, tetap semangat kita bekerja. Alright. Selamat pagi Sobat Maya yang lagi beraktivitas nih ya. Ditemenin sama Santika Joget Morena yang semangat-semangat kerjanya kayak Bungsu di Cikaputihan nih ya. Salam cintanya katanya buat kru Maya FM duluan. Terima kasih banyak buat Mama Shanda, buat Alam Bolem juga, Teh Dian, Teh Ije Stefani juga, buat Kang Dian Sachi Cadas ya. Buat Mama Dini, Mama Dina juga, Mang Nanar Gunung Asepan, buat Kang Jajang Jalak juga, Kang Aam Tibara. Terus buat Teh Tatin Supriyatin bareng sama Api Ainya, buat Lima Nurdin juga, dan semua Sobat Maya. Super cintanya buat Bungsu aja yang lagi kerja. Terima kasih banyak Bungsu. Dari Cikaputihan kita menuju ke Cicahem nih ya. Selamat pagi Teh Nani Memori di Cicahem. Salam cinta katanya buat Mama Angga, Mama Dini, Mama Dina juga, Imas Jua, buat Kinem Kircon, buat Wagon, buat Antibara juga di Godabaya, buat Muhammad Satria Syakal, buat Febri Acu juga, Pak Kosasi, spesialnya buat Aja Jang Jalak aja. Dan juga buat Santika, sehat selalu dan lancar-lancar selalu rezekinya. Amin ya Allah, terima kasih banyak. Sukses juga buat Teh Nani Memori di Cicahem.

0: Cukit Morena.
1: Selamat pagi Bunda Lilis di Padalarang nih ya. Bunda Lilis anu panggelis nasa Padalarang lah. Buat Santika metugas sehat selalu. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Bunda Lilis ya yang ada di Padalarang. Salam cinta katanya buat semua sobat Maya, semoga selalu sehat lancar rezekinya. Amin ya. Spesialnya buat Besan tersayang aja di Gunhal ya. Buat Besan katanya di Gunhal sehat selalu, dan buat cucu tersayang siapa ini teh? Zlatan Ibrahim Gaiza Mendita. Wah, sehat.

punya keluar ya. Antosane lagi proses, lagi on the way. Nuhun pisan Bunda Lilis di Padalarang. Ada Kang Agus Oce di Marga Asih lagi nagok terus katanya ya. Salam cintanya buat sobat Maya semua, spesialnya buat Teh Santika sama Dede Ratu dan Pak Polnya. Pantuna mana ya Teh? Cina pantuna bu komandan. Ngukus cepedak make lonca, make saus jadi harum. Mun pendak sarang Santika narosna make pantun. Contohna, buah semangka, buah delima, Teh Santika mau kemana? Masak lenca make lobak, Teh Santika

kurang mas. Moal ibak, tamas. Atos diwaler ke Santika pantunanya. Aduh, poe kemis kacida tiris hanupis teh Santika geli. Sami-sami Kang Agus Oce nu panggantengna samarga asin, nuhun pisan ya. Aduh, ya mah ieu pantunna luar biasa ya. Kemben itu nyenggol-nyenggol. Pe apa yang ada di Joget Morena? Pasti pe-nya pantun Joget Morena.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya F.

Aplikasi, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung. Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut di

0: at Maya. Tarti.
1: Maya FM.
2: Facebook Maya FM.
3: At 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
4: Kemana nih bro?
5: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Hei, ikutan bro.
6: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: CJS 36.

0: 98.9 MyFM.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan

Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

Selamat pagi Sobat Maya Boboto Persib yang lagi menantikan kabar dari Persib Bandung nih Sobat Maya. Pasti lagi nungguin ya, iraha cina diumumkeuna eta pemain-pemain anu digaet ku Persib Bandung ya, anu dilamar ku Persib Bandung. Ya, di tengah derasnya rumor transfer pemain asing hingga diaspora, Persib belum mengumumkan satupun rekrutan resmi ya. Belum mau ngumumin nih satupun rekrutan resmi selain kepergian Laifin Kurzawa yang pamit lewat Instagramnya nih Sobat Maya. Ya, rumor pemain yang akan digaet Persib Bandung hingga kini terus bertambah, mulai dari pemain diaspora hingga pemain asing. Walau demikian, Persib sendiri belum mengumumkan satupun pemain yang digaetnya nih Sobat Maya ya. Bahkan pemain yang dilepas juga belum diumumkannya nih. Baru Laifin Kurzawa yang sudah pamit melalui akun Instagram pribadinya. Musim lalu Persib mengumumkan para pemain anyarnya dengan tema yang unik ya. Ada yang diumumin lewat videotron, koran, terus juga mobiltron dan yang lainnya. Ya, ini menurut Head of Communication PT PBB Adi Pratama, sekarang ini pihaknya masih mempersiapkan konsep pengenalan pemain barunya nih Sobat Maya. Ya, untuk konsep pengenalan pemain PT Persib Bandung Bermartabat selalu berupaya menghadirkan pendekatan yang kreatif, menarik dan relevan bagi Boboto serta publik nih ya. Ya, tapi kata Adi, setiap musim tentu punya dinamika dan pertimbangannya masing-masing ya. Saat ini pihaknya masih mempersiapkan berbagai opsi dan konsep yang terbaik nih. Apakah nantinya akan menggunakan pendekatan tematik seperti musim sebelumnya atau menghadirkan format yang berbeda nih ya. Tentunya pengenalan pemain baru dijelaskan Adi ini akan disesuaikan dengan kebutuhan komunikasi klub dan momentum yang ada nih Sobat Maya. Dan yang pasti katanya pihak PT PBB ini ingin setiap pengenalan pemain tidak hanya menjadi pengumuman transfer semata, tapi juga bisa memberikan pengalaman yang berkesan bagi Bobotoh serta memperkuat engagement dengan seluruh ekosistem Persib. Tapi gimana nih, kapan nih Kang Adi ya pengenalan pemain barunya? Karena sudah ditunggu-tunggu sama Bobotoh termasuk aku. Soalnya kan udah banyak banget yang beredar ya, rumor yang beredarnya. Cek akun gosip itu, si Iu Cina pasti bakal gabung di Persib. Cek akun gosip nu Iu, nu itu deui, si Eta Cinanya. Ya, tapi Adi sendiri menanggapinya dengan santai ya. Tapi ya sayang sih ya, gak mau ngasih tahu nih waktunya kapan. Pokoknya mah tunggu aja ya. Sudah tunggu saja diriku di rumah. Gitu merenya. Persib Bandung Bermartabat belum mau ngumumin ya siapa pemain anyar mereka ya yang digaet untuk musim 2026-2027 ya. Ya udah tuh, kalau dirimu belum mau pengumuman, ya udah kalau gitu aku aja yang pengumuman. Aku mau pengumuman. Hari ini pihulaanku Santikanya pengumuman nak. Ya.

0: Maya FM.
1: Hendaknya Sobat Maya simak, no parenting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

0: Joget Morena Derah.
1: Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya Derah. Masih atuh ditemenin sama Santika ya, sampai nanti jam 9 pagi. Hai, selamat pagi yang ada di pasar-pasar tradisional nih ya, di wilayah Bandung Raya yang lagi pada dengerin Joget Morena. Di mana deui teh, pasar Cikurubuk Tasikmalaya lagi streaming 98mayafm.com, luar biasa. Waduh, pasar Lewo Garut juga menyala. Limbangan jenazah Santika di terminalnya. Oh my god. Nuhun pisan atuh ahnya Teh Neti nih ya. Ada laporan pagi-pagi dengerin Joget Morena lewat streaming. Waduh, kita gaspol deh atuh. Di mana? Di DIY. Derah.

0: Pogon boleh.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius, emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil?
2: Bisa.
3: Radio di rumah?
2: Bisa.
3: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini.

0: masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Tidak seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
4: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98 Maya FM.
1: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: Jurusan Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM, www.98mayafm.com. 98 Maya FM.

Cukit Morena. Jatuh cinta pada pendengaran pertama nih Sobat Maya. Baru sekali dengerin Joget Morena udah jatuh cinta nih katanya. Wow, luar biasa. Nuhun pisan ah ya Sobat Maya ya. Terima kasih banyak nih Sobat Maya yang masih selalu setia dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, derah. Terima kasih yang sudah menyapa Santika lewat WhatsApp-nya 98 Maya FM Bandung di 0877-7080-9898. Yang ada di warung kopi, selamat pagi. Ngopdut, ngopdut. Nah, itu legal kan? Sebatang dua batangnya legal kan? Iya lah, masa hari gini pakai yang ilegal. Dodet. Yang ada pita cukainya loh itu ya. Nah, itu baru benar. Yang legal belinya. Iya, nono ilegal ya. Awas loh. Nanti kena sanksi loh. Kalau yang sebatang dua batangnya pakai yang ilegal ya. Jangan ah ya, masa Sobat Maya hari gini pakai yang ilegal-ilegal. Pakainya yang legal aja. Bener. Terima kasih yang sudah gabung terus di gelaran Joget Morena 98 Maya FM Bandung ya. Santika mau sapa lagi nih Sobat Maya yang sudah menyapa Santika lewat WhatsApp-nya 98 Maya FM Bandung di 0877-7080-9898. Sampurasun Santika Rampes dari Abah Nanar Gunung Asepan. Salam cintanya buat Santika duluan. Terima kasih banyak buat Teh Nado, juga Teh Iis Isar ya. Buat Teh Sri Amalia, Teh Nuis juga, Teh Nia Banjaran, Teh Mimin GM, buat Teh Itakuya juga, buat Teh Imas juga, buat Teh Dian, Teh Santi juga, Teh Titin Supriyatin ya. Buat Teh Marni juga, Teh Rindu. Super cintanya mas, spesialnya buat istri sama anak-anak dan juga cucu tersayang. Terima kasih banyak Abah Nanar di Gunung Asepan. Ada Kang Febri Acu nih, si pejuang cinta dari kawasan Banjaran Sindang Panon. Pohon mangga, buahnya lebat, secangkir kopi minumnya hangat. Selamat pagi para sobat, sambutlah hari dengan semangat. Salam cintanya buat Teng Asih, Rara Cipatujah, juga buat Teh Nia, Nurul Aisyah ya. Buat anak-anak 98, Sobat Maya semua dari Ajijah sampai Zainal. Dari A sampai Z maksudnya. Spesialnya mah buat penyiar idola para remaja. Nuhun pisan. Ada Kang Maman Kosambi nih di ITC. Selamat pagi Kang Maman ITC Kosambi hadir Santika. Salam cintanya buat Sobat Maya semua. Semoga di hari Kamis ini tetap optimis, tidak pesimis. Iyalah ya. Semangat terus para pejuang nafkah ya. Buat keluarga semoga bermanfaat dan berkah. Salam kenalnya buat siapa nih? Buat Mitra. Saha kusuna ya Teh, Mitra kerja maksudnya. Salam kenal katanya buat Kang Agus Oce nih ya. Dan juga buat semuanya yang selalu hadir di Joget Morena. Nuhun pisan Kang Maman ITC Kosambi. Pade Bokir Mie Ayam 28 Lembang Santika lagi stay di Solo nih ya. Sambil dengerin 98 Maya FM Bandungnya lewat streaming di 98mayafm.com. Luar biasa. Nuhun pisan. Sambil ngopi-ngopi ganteng katanya. Sambil sebatang dua batang. Awas loh, harus yang legal ya. Jangan yang ilegal sebatang dua batangnya ya. Mesti digempur gerayanya. Nanti kan nih Sobat Maya bakalan ada 98 Maya FM Bandung nih bakal, waduh, ini digeruduk atau gimana nih sama Satpol PP Jawa Barat, Satpol PP Kabupaten, dan Dirjen Bea dan Cukai, terus juga dari Polda Jawa Barat. Wah, Maya FM digeruduk. Gak lah ya. Beliau-beliau ini bakalan hadir di 98 Maya FM Bandung tentunya dalam sebuah talk show ya. Nanti kan bakal ada ngobrol-ngobrol bareng nih ya. Awas nih ya sama yang ilegal-ilegal, nantinya bakal digempur tuh ya. Gempur rokok ilegal. Nanti kan talk show-nya di 98 Maya FM Bandung mulai jam 9 pagi nih Sobat Maya, barengan sama hostnya Melly Jamil ya. Oke, terima kasih banyak nih untuk Sobat Maya yang selalu setia dengerin acara-acara di 98 Maya FM Bandung. Ketemuan Santika sama Kang Aam di Leles Garut nih ya. Salam cintanya buat Santika duluan, terima kasih banyak. Terus juga buat Kang Wagon, Bungsu, buat Jajang Jalak juga, Agus Oce, Lukman Baros juga, Nani Memori. Buat Umi Lilah juga, Tenis.
Buat Imas juga Diansyah, spesialnya buat Ibu Cicih di Kampung Ciakar Kidul. Nuhun pisan buat Kang Aam Tibara di Leles Garut ya. Selamat pagi Santika juga buat Ibu-ibu Persit di Kompleks Kopassus Batu Jajar. Terima kasih banyak untuk selalu hadir ya di 98 My FM Bandung, untuk selalu hadir dengerin di gelaran Joget Morena. Ada Kang Alam Bolem suka mekar Lembang nih ya, Bobotoh from Lembang. Stay tune terus Santika. Pantun heula ah sok atuh. Kini-kini di Parapatan dan Jengkol Sapu Nyere. Mamah Dini lulumpatan arek nakol Agus Oce. Salam cintanya buat yang lagi siaran duluan, terima kasih banyak. Terus juga buat sobat Maya semuanya aja dan pasukan Santika di manapun beradanya. Terima kasih banyak nih. Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam. Mohon itu cina pacar hayalanku yang lagi siaran. My God, maksud lo gue. Kakang Ipe hadir katanya mau menyapa sobat Maya, gimana kabarnya? Dan buat pacar hayalanku yang lagi siaran, gimana kabarnya sayang?

spesialnya katanya buat diriku sendiri aja yang lagi galau tingkat dewa. Kenapa atuh? Makanya pilihnya tuh jangan pilih yang lain ya. Kalau pilih tuh ya pilih radio tuh pilih Maya dong. Mantap lagu-lagunya nih sobat Maya. Seperti lagu yang satu ini ya, persembahan spesial lagu terbaru di Blantika Musik Dangdut Tanah Air. Iyalah, dari penyiar Joget Morena untuk sobat Maya. Pokoknya mah sama kamu aja sobat Maya. Di mana? Di Dewa Dera.

0: save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Wajib Jabar, rokok ilegal berbahaya bagi kesehatan, merugikan pendapatan negara dan menghambat pembangunan daerah.
3: Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Jawa Barat berkomitmen dan mendukung penegakan hukum yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal di Jawa Barat. Untuk itu, apabila warga Jabar menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan kepada Satpol PP Provinsi Jawa Barat atau Satpol PP Kabupaten Kota terdekat di Jawa Barat. Mari bersama gempur peredaran rokok ilegal untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa.
4: Saya Tulus Arifan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
5: Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat menghimbau wargi Jabar untuk mematuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan bahwa memproduksi atau menjual rokok tanpa cukai dikenakan sanksi penjara paling lama 5 tahun dan atau denda hingga 10 kali nilai cukai. Mari bersama mewujudkan Jawa Barat istimewa melalui gempur rokok ilegal.
6: Saya Vina Rimanang, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Jawa Barat.
7: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
8: Ya boleh lah, Neng.

Yang penting kewajibannya, jangan sampai lupa atau ketinggalan ya. Okay. Mumet mikir cicilan, kalau ngelihat tanggalan sih memang sekarang sudah mau menuju ke pertengahan bulan ya, alias menuju tanggal kolot ya teh. Mumet mikir cicilan, ngopi welah-welahnya sambil dengerin joget Morena. Oh, ada yang lagi ngobdut-ngobdut ya. Rokoknya bang, sebatang dua batang ya. Eh, kayaknya lah. Nah, rokoknya polos ya teh. Nah, gak ada peta cukainya. Ah, no, no, no. Jangan ngerokok ya. Sembarangan ya. Apalagi rokoknya rokok ilegal. Berantas ah yang namanya peredaran rokok ilegal ya, pakainya yang legal dong ya. Ya jangan pakai rokok tanpa pita cukai resmi nih Sobat Maya. Ya ini berantas rokok ini, rokok ilegal ini ya. Ini untuk melindungi masyarakat dari bahaya barang ilegal nih Sobat Maya. Dan juga mengamankan penerimaan negara di sektor cukai nih ya. Wah, pastikan Sobat Maya tidak membeli atau mengedarkan rokok yang punya karakteristik polos ya. Kita teh rokok ilegal, rokoknya tuh tidak dilekati pita cukai sama sekali. Atau ada pita cukainya tapi palsu ya, palsu. Ya desain atau cetakan pita cukainya tuh kayak janggal gitu ya. Kudu curiga tah nu kitu tehnya, bawa tak ilegal ya. Ya pokoknya ada juga yang pita cukainya bekas tuh. Itu pita cukainya tuh kayak kusut gitu, robek atau bekas pakai ulang. Nah, hindari penggunaan barang seperti itu ya, barang ilegal kayak gitu ya. Ingat loh, ada sanksi hukumnya loh. Ya sanksi hukumnya cukup tegas nih Sobat Maya. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai ya, memproduksi, menjual atau mengedarkan rokok ilegal ini adalah tindak pidana nih Sobat Maya. Nantinya tuh pelakunya bisa dikenakan pidana nih. Penjaranya pengen tahu berapa? Pengen tahu? Nanti deh ditanyain ya sama ahlinya. Oke, jangan kemana-mana, nanti jam 9 nih Sobat Maya bakalan ada bincang bareng nih ya, dengan tema gempur rokok ilegal ya. Ya, dari Satpol PP Jawa Barat, kemudian juga ada Satpol PP Kabupaten dan Dirjen Bea dan Cukai serta perwakilan dari Polda Jawa Barat nih Sobat Maya. Nanti tanyain tuh sanksinya apa aja ya. Terus bahayanya kalau kita konsumsi atau membeli rokok ilegal tuh gimana ya? Nanti deh ditanyain tuh ya. Makanya jangan kemana-mana, simak terus 98 Maya FM Bandung, bakalan ada bincang bareng ya, barengan sama host Meli Jamil. Oke, selamat pagi Santika buat Sobat Maya nih ya, yang ada di terminal Cicaheum kumaha sahurna teh tos tekengeng deui, tapi masih kene ada ya yang warawiri bus-bus antar kota, antar provinsi ataupun juga antar kota dalam provinsi, mungkin lagi penyesuaian kali ya. Selamat pagi Pak Kosasi di Bojong Citepus nih ya. Salam cinta katanya buat Kang Agus Oce, Kang Roheng juga, Kang Adam, Teh Nani Memori juga, Teh Ani Cimahi, buat Teh Eti Cimahi juga, Teh Oom ya, buat Mama Angga, Po Oneng juga, Umi Lila, buat Pak Rahmat, Pamawan Kosambi, buat siapa lagi di teh, pokoknya buat semua Sobat Maya aja. Nuhun pisan Pak Kosasi mah cina ngarokona roko legal bagus. Kedah gitu nya. Siun ya. Bunda Lilis di Padalarang juga selalu hadir Santika. Terima kasih banyak. Santika meni bening pisan sebening kaca. Aduh, Kang Alam Bolom hadir mau ngebales cina. Eh, siapa ini? Oh, Kang Agus Oce mau ngebales pantunnya Alam Bolom cina Santika sok atau boleh. Kue molen diantapani, meli lobak ti cibadak, Alam Bolom jeng mamah dini ker budakna lobak ti cengklak. Tuh, iyalah akibatnya. Lamun sok noel-noel Agus Oce ini. Terima kasih banyak nih Teh Maya di Sindang Laya. Terima kasih banyak nih sudah hadir ya. Pokoknya mah cina joget Morena teh asyik sekali ya. Salam cintanya buat sekuat Lembang. Maya hadir nih ya di 98 Maya FM Bandung. Namanya sama nih ya. Terima kasih banyak nih Teh Maya di Sindang Laya. Maya, Maya, Maya na di Sindang Laya. Maksa. Rahmat di Cijambe, selamat pagi. Salam cintanya buat Kokolim, Mas Agus, buat Gusma, Erik, Teddy Bocil, juga Sayono, Mas Aji ya. Buat super cintanya mah katanya buat penyiar idola para remaja yang lagi siaran Joget Morena. Super cintanya buat AR yang ada di Cibungur, Jawa Tengah. Terima kasih banyak yang selalu streaming katanya di Jawa Tengah, luar biasa. Nuhun pisan, salam cinta Santika ya. Untuk Sobat Maya di Jawa Tengah.
Tengah, Jawa Timur juga, luar belahan Pulau Jawa juga. Terima kasih banyak nih ya. Nuhun pisan, selalu simak Joget Morena.

Good morning, Jakarta. Selamat pagi Santika buat Kang Diansyah di Cicadas, Cicadas Kiara Condong. Cas dulu dong. Salam cinta katanya buat Santika duluan. Terima kasih banyak ya. Terus juga buat Sobat Maya semuanya aja. Pantun katanya Santika boleh dong. Beli kain warnanya merah dari Kediri clearnya batik. Digodain jangan marah, salah sendiri wajahmu cantik. Wacu. Langsung bersin Santika. Diansyah di Cicadas ya, Cicadas Kiara Condong luar biasa nih ya, Kang Diansyah anu pangganteng nasa Cicadas ya nya, pokoknya mah Cicadas Kiara Condong mah dipegang ku Kang Diansyah mah ya. Raihan Rahmadian, terima kasih banyak joget Morena morningnya Maya. Oke, hanupi satur nuhun pisan wilujeng enjing Santika, wilujeng morning oge ya. Dari Tuning Karapitan manco terus. Terima kasih banyak Kang Tuning di kawasan Karapitan nih ya. Oke, hanupi satur nuhun pisan Sobat Maya yang sudah selalu gabung di gelaran joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya dan pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya. Berani beda berani gaya. Di mana? Di DIY. Derah.

0: Ayu Parenti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, di parenting persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: 1 Hanupi saturuhun pisan Sobat Maya yang selalu hadir di 98 Maya FM Bandung di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Edisi 18 Juni 2026 nih Sobat Maya. Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih ya. Saatnya Santika harus pamit di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk selalu hadir, untuk selalu gabung di acara Joget Morena ya. Yang hadir saban hari Senin sampai Sabtu bareng sama Santika saban hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu nih Sobat Maya. Dan jangan kemana-mana, tetap terus pantengin 98 Maya FM Bandung. Jam 9 nanti bakalan ada bincang bareng ya tentang rokok gempur, rokok ilegal nih Sobat Maya. Nanti yang bakalan ada host Meli Jamil ya. Dan juga gempur rokok ilegal ini ya, bincang barengnya bakalan hadir dari Satpol PP Jawa Barat, kemudian juga ada Satpol PP Kabupaten Bandung, dari Dirjen Bea dan Cukai, dan juga Polda Jawa Barat. Simak terus nih, boleh tanya-tanya ya. Boleh tanya-tanya lewat telepon ataupun juga WhatsApp di 0877-7080-9898. Terima kasih. Santika pamit, salam cinta buat semua ya. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Selamat beraktivitas Sobat Maya. Santika pamit, salam cinta buat semua. Everyday, I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

0: Indonesia terpopuler, mantul, mantap betul.
1: Hanya di Maya, hanya FM. Di Maya FM.
2: 98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Maya. Ditemani sama Meli Jamil di Terminal Musik Maya pagi hari ini ya. Dan tentunya hari ini spesial Sobat Maya, kita akan sama-sama menyimak talkshow mengenai gempur rokok ilegal. Seperti apa? Stay tune terus di Terminal Musik Maya, berani beda, berani gaya. Cerah.

0: rokok ilegal berbahaya bagi kesehatan, merugikan pendapatan negara, dan menghambat pembangunan daerah.
1: Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Jawa Barat berkomitmen dan mendukung penegakan hukum yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal di Jawa Barat. Untuk itu, apabila warga Jabar menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan kepada Satpol PP Provinsi Jawa Barat atau Satpol PP Kabupaten Kota terdekat di Jawa Barat. Mari bersama gempur peredaran rokok ilegal untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa.
2: Saya Tulus Arifan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
3: Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat menghimbau wargi Jabar untuk mematuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan bahwa memproduksi atau menjual rokok tanpa cukai dikenakan sanksi penjara paling lama 5 tahun dan atau denda hingga 10 kali nilai cukai. Mari bersama mewujudkan Jawa Barat istimewa melalui gempur rokok ilegal.
4: Saya Vina Rimanang, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Jawa Barat.

dari Satpol PP Kabupaten Bandung, terus juga dari Kanwil Bea Cukai Jabar, dan juga dari Polda Jabar, Sobat Maya. Mau ngapain Meli, mau digerebek apaan nih? Enggak dong ya. Kita semua di sini mau ngasih tahu Sobat Maya tentang sama-sama pentingnya kita berpegang tangan kerjasama untuk gempur rokok ilegal ya. Dan tentunya Sobat Maya, nah kita udah ketahui bersama ya, banyak sekali kita temukan maraknya peredaran rokok ilegal dan masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, peredaran rokok ilegal di tengah masyarakat kita juga bukan hanya sekedar masalah pelanggaran hukum ya Sobat Maya, melainkan sebuah ancaman nyata bagi perekonomian negara dan juga kesejahteraan daerah. Kok bisa sih Teh Mel? Kenapa? Karena dana yang harusnya kembali ke masyarakat melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT ini menjadi tergerus karena praktik ilegal ini. Jadi oleh karena itu, melalui program Gempur Rokok Ilegal, pemerintah terus menggencarkan langkah preventif dan edukatif. Dan salah satu langkah yang dilakukan adalah kayak hari ini nih Sobat Maya, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya Sobat Maya yang sekarang sedang mendengarkan Radio Maya FM, di talkshow mengenai bersama-sama kita gempur rokok ilegal.

0: Nanti juga yang akan menyapa Sobat Maya, kita akan berbincang juga bersama AKP Taufik Hidayat SH selaku Kasih Korwas PPNS Polda Jabar. Dan nanti kita akan berbincang bersama Kasatpol PP Kabupaten Bandung, Bapak Uwais Korni SHMSI. Nah gitu. Jadi kalau misalnya Sobat Maya di pagi harinya mau nanya, Teh Mel, aku boleh gak sih nanti kita nanya-nanya sama narasumber kita pagi hari ini? Boleh, langsung aja ya. Meli Jamil tunggu di WhatsApp-nya di 0877-7080-9898. Oke Sobat Maya, kita langsung masuk ke narasumber kita yang pertama. Sobat Maya, simak ya talkshow kita pada pagi hari ini. Kita akan berbincang pertama bersama Sekretaris Satpol PP Jabar. Selamat pagi Bapak Sandra Rahman. Coba kita cek-cek dulu.
1: Selamat pagi Mbak Meli dan Sobat Maya semuanya.
0: Pak Sandra, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Semangat sekali Pak hari ini ya menyapa Sobat Maya.
1: Harus dong, harus semangat.
0: Harus semangat ya. Kalau Sobat Maya kalau lihat Pak Sandra ini pagi hari adem bawaannya ya. Kayak ini, kayak tanggal muda gitu bawaannya, adem gitu Pak. Pak Sandra, ini berbicara tentang tema talkshow kita pada pagi hari ini mengenai kita sama-sama gempur rokok ilegal nih Pak. Sebenarnya bagaimana sih peran Satpol PP Jabar ini terkait barang kena cukai hasil tembakau ilegal nih Pak?
1: Oke baik, terima kasih Mbak Meli. Selamat pagi Sobat Maya semua, Bu Dini, Pak Opik dan Pak Wais ini yang ada di samping saya. Jadi Satpol PP Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Undang-Undang 23 tentang Pemerintah Daerah, kemudian PP nomor 16 tentang Satpol PP, bahwa Satpol PP ini dibentuk untuk melakukan tugas penegakan perda dan perkada, kemudian penyelenggaraan trantibum, kemudian penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Nah, kaitannya dengan keberadaan barang kena cukai hasil tembakau ilegal, ini merupakan kewenangan dari rekan kami dari Bea Cukai ya, karena sudah ada undang-undang tentang cukai dan kewenangannya ada di Bea Cukai. Namun demikian, karena kita pemerintah ya, pemerintahan, jadi ada pemerintah daerah, tentu kegiatan pusat ini harus disukseskan oleh pemerintah daerah.
0: Betul.
1: Dan karena Satpol PP yang diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan perda, sehingga kami dari Satpol PP lah yang diberikan tugas oleh pimpinan daerah ya, kepala daerah, oleh Pak Gubernur, oleh Pak Bupati, untuk melakukan kolaborasi dengan kantor Bea Cukai, baik itu di Jawa Barat maupun di kantor pelayanan, terutama dalam melaksanakan kegiatan di bidang penegakan hukum ya, yaitu melaksanakan sosialisasi ketentuan di bidang cukai seperti yang kita laksanakan hari ini. Jadi intinya untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait barang kena cukai hasil tembakau ilegal itu seperti apa, dampaknya seperti apa, kemudian yang harus diantisipasi oleh masyarakat seperti apa gitu, sehingga nanti ketika saat dilaksanakan pemberantasan barang kena cukai ilegal oleh kami, oleh Satpol PP, oleh Bea Cukai, termasuk oleh TNI dan Polri, masyarakat sudah paham, masyarakat sudah tahu, dan tidak ada lagi alasan, wah saya tidak tahu, karena jujur keberadaan rokok ilegal ini sangat merugikan ya, sangat merugikan tadi untuk kesehatan, untuk penerimaan negara, dan memang sekarang kita sedang menggempur-gempurnya rokok ilegal, karena ya Jawa Barat menjadi salah satu tujuan pangsa pasar lah, dengan jumlah masyarakat yang banyak gitu ya, konsumen rokoknya banyak, ini yang perlu kita antisipasi. Itu mungkin Mbak Meli.
0: Jadi bukan hanya bentuk penindakan saja Pak, tapi dilakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat dulu ya Pak ya.
1: Betul, betul. Jadi sosialisasi kita kedepankan, kita ajak masyarakat untuk sama-sama berpartisipasi aktif. Nah, baru nanti kita lakukan pemberantasan.
0: Pemberantasan
1: untuk oknum-oknum gitu kan, oknum masyarakat,
0: baik pengguna maupun pengedar mungkin.
1: Betul.
0: Ya Pak ya, penjual mungkin.
1: Betul.
0: Ya
1: pengedar, penjual, pembuat, ya kita semua berantas lah.
0: Betul. Jadi Sobat Maya nggak ada alasan lagi nih ya, kita nggak tahu karena memang sosialisasi ini gencar ya, dikasih tahu oleh peran dari Satpol PP Jabar gitu ya. Nah Pak Sandra nih, sebenarnya bagaimana

0: nih gambaran kegiatan DBH CHT bidang penegakan hukum nih ya, di, khususnya di tahun 2026 ini di Provinsi Jawa Barat, Pak?
1: Oke, terima kasih Mbak Meli dan Sobat Maya semua ya. Jadi dari setiap rokok yang dikonsumsi yang legal itu ada nanti dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang akan dibagikan atau dikembalikan ke pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Nah ini bisa digunakan nanti untuk pembangunan. Namun demikian memang sudah diatur di PMK apa-apa saja yang bisa digunakan dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau tersebut, termasuk untuk di Satpol PP yaitu di bidang penegakan hukum. Nah kami ada melaksanakan dua program, yaitu program sosialisasi ketentuan bidang cukai, kemudian yang keduanya program pemberantasan BKCHT ilegal ya. Nah untuk sosialisasi ini ya, sesuai juga dengan peraturan Menteri Keuangan ya, jadi karena anggaran DBHCHT ini sudah jelas aturannya dari pusat, dari Menteri Keuangan penggunaannya untuk apa, ya, kita harus sesuai dengan PMK ya. Jadi ada sosialisasi gempur rokok ilegal melalui tatap muka kita laksanakan, kemudian ada juga nanti sosialisasi melalui pemusnahan barang kena cukai ilegal. Nah, ini biasanya kita lakukan di setiap semester ya, jadi dua kali. Jadi biasanya di bulan Juni, kemudian nanti di bulan Desember kita lakukan untuk memusnahkan

0: seperti hasil evaluasi pelaksanaan operasi bersama nih di tahun 2025 nih kan, kalau 2026 kan sedang berjalan nih. Nah, karena di tahun lalu sudah terlewati karena di tahun 2026 kita sedang jalani. Nah, sebenarnya bagaimana sih hasil dari evaluasi pelaksanaan operasi bersama tahun 2025? Karena kita tahu ya Sobat Maya, kalau misalnya mengenai pemberantasan gempur rokok ilegal ini memang menjadi salah satu tugas kita bersama, bukan hanya Satpol PP Jabar gitu. Dan tentunya dari berbagai macam kinerja ataupun hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Satpol PP Jabar, tentu harus ada yang namanya sebuah evaluasi yang nantinya akan menjadi pertimbangan ke depan harus seperti apa langkah yang dilakukan untuk lebih baik lagi. Nah, gimana nih Pak hasil evaluasi pelaksanaan operasi bersama di tahun 2025, tandanya tahun lalu Pak?
1: Oke, baik Teh Meli dan Sobat Maya semua ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa Jawa Barat itu memiliki jumlah warga yang terbesar di Indonesia. Ya, ini menjadi pangsa pasar untuk peredaran rokok ilegal ya, sehingga ini harus kita antisipasi bersama. Nah, untuk evaluasi kegiatan di tahun 2025 kami sudah melaksanakan operasi bersama sebanyak 43 kali ya, di 13 kabupaten kota, 43 kecamatan. Kemudian didapati ada 137 merek rokok ilegal, meliputi pita cukai polos ya, ada pita cukai palsu dan salah peruntukan. Kemudian total tegahan rokok ilegal yang dilaksanakan oleh Satpol PP Jabar bersama dengan Kanwil Bea Cukai yaitu 6.400.405.264 batang BKC ilegal.
0: Wow, banyak sekali ya Pak ya.
1: Kalau dilihat tren ini ada peningkatan.
0: Peningkatan.
1: Betul. Jadi peningkatan dari tahun 2024 ya.
0: Iya.
1: Ke 2025. Nah, ini menunjukkan bahwa memang peredaran rokok ilegal di Jawa Barat khususnya masih tinggi ya, dan ini menjadi perhatian kita semua untuk bisa kita sama-sama berantas bersama.
0: Betul.
1: Dan kami informasikan juga di tahun 2025 kita sudah melakukan upaya atau strategi baru gitu ya, yang sebelumnya ketika ada penjual yang menjual rokok ilegal kemudian dilakukan operasi bersama dan kedapatan ada barang, itu hanya barangnya saja yang kita ambil. Nah, di tahun 2025 itu kita sudah menerapkan denda. Jadi selain barang yang kita ambil, nanti rekan-rekan bea cukai akan menghitung juga berapa denda yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
0: Yang bersangkutan itu maksudnya yang menjual
1: yang
0: atau
1: pemilik?
0: Oh, pemilik.
1: Ya, yang menjual.
0: Yang
1: ya,
0: menjual.
1: Yang menjual. Jadi misalnya nih, misalnya toko A didapati ada sekian bungkus rokok ilegal.
0: Iya.
1: Nanti dihitung dendanya berapa dan itu harus dibayar tanpa terkecuali.
0: Nah, Sobat Maya nih, jadi karena, hati-hati ya.
1: Karena pengalaman kami waktu kemarin di lapangan kan, ketika kita dapat, wah Pak, saya mah nggak tahu ini rokok ilegal.
0: Iya.
1: Saya juga ini dititipin, gitu kan. Yang nitipnya entah siapa, udah pakai motor dan sebagainya, gitu kan. Nanti kalau sudah terjual, baru dia ambil uangnya dan sebagainya. Nah, ini kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk sama-sama tahu lah ya, untuk sama-sama tahu sehingga nanti khususnya para penjual, pemilik toko yang kecil-kecil yang biasanya diminta bantuan untuk dititipi barang rokok ilegal, nah mulai sekarang hati-hati, stop, berhenti gitu ya, karena nanti akan merugikan Bapak Ibu semua gitu kan, dengan adanya penerapan denda ini. Karena kita nggak tahu, nggak mau tahu lah, nggak mau tahu itu barang dari mana. Yang jelas barang tersebut ditemukan di toko Bapak Ibu, kan otomatis tokonya toko si A, ya si A inilah nanti akan kita,
0: karena pelanggaran sudah dilakukan ya Pak.
1: Betul, ya. Oleh karena itu butuh partisipasi aktif lah dari seluruh lapisan masyarakat ya. Jangan sampai keberadaan rokok ilegal ini merugikan secara langsung ya, terutama untuk pemilik toko yang tadi, seperti itu Mbak.
0: Ini Sobat Maya, jadi kalau misalnya nih Sobat Maya adalah penjual ya, hati-hati dilihat tuh ada bea cukainya enggak, itu termasuk rokok ilegal atau enggak. Jangan sampai nanti kedapatan pas Satpol PP Jabar ya, ataupun Satpol PP daerah setempat gitu, melakukan yang namanya operasi. Sobat Maya hati-hati, ternyata bukan cuma barangnya aja yang diambil Sobat.

0: Maya, tapi denda juga yang menjadi sanksi ya. Jadi hati-hati ya Sobat Maya. Nah, itu dia penjelasan dari Bapak Sandra Rahman selaku Sekretaris Satpol PP Jajar Jabar. Terima kasih banyak ya Pak Sandra Rahman. Nanti kita lanjut lagi berbincang bersama Bapak Sandra Rahman selaku Sekretaris Satpol PP Jabar, Sobat Maya. Nanti kita bakal nanya lagi nih, seperti apa sih rokok yang legal, bea cukai itu seperti apa, atau pitanya itu seperti apa? Nanti kita akan bahas lagi Sobat Maya. Pokoknya selalu stay tune di Terminal Musik Maya bersama Meli Jamil di Talkshow Gempur Rokok Ilegal.
1: Wargi Jabar, rokok ilegal berbahaya bagi kesehatan, merugikan pendapatan negara, dan menghambat pembangunan daerah.
2: Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Jawa Barat berkomitmen dan mendukung penegakan hukum yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal di Jawa Barat. Untuk itu, apabila wargi Jabar menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan kepada Satpol PP Provinsi Jawa Barat atau Satpol PP Kabupaten Kota terdekat di Jawa Barat. Mari bersama gempur peredaran rokok ilegal untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa. Saya Tulus Arifan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
3: Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat menghimbau wargi Jabar untuk mematuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan, bahwa memproduksi atau menjual rokok tanpa cukai dikenakan sanksi penjara paling lama 5 tahun dan atau denda hingga 10 kali nilai cukai. Mari bersama mewujudkan Jawa Barat istimewa melalui gempur rokok ilegal.
4: Saya Vina Rimanan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Jawa Barat.

0: 98.5 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Masih ditemani sama Meli Jamil di Talk Show Gempur Rokok Ilegal ya. Sobat Meli, tadi kita sudah sama-sama menyimak peran Satpol PP Jabar dalam gempur rokok ilegal. Nah, sobat Meli, kita bertanya nih, sebenarnya seperti apa sih rokok ilegal itu dan apa yang dimaksud rokok ilegal? Nah, kali ini kita bakal dijelaskan nih Sobat Maya bersama Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil Bea Cukai Jabar bersama Ibu Meirna Nurdini. Ibu Dini, selamat pagi.
1: Pagi Teh Meli.
2: Pagi juga sahabat Maya.
0: Sebentar. Suara.
1: Cek, 1, 2, 3 sudah? Oh, siap, siap. Pagi Teh Meli, pagi Sobat Maya.
0: Sobat Maya.
1: Oh,
0: okay. Ibu Dini apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, kita tahun lalu kesini juga kan ya.
0: Oh iya, oh, iya sama Bu Dini ya. Oh, aku kira bukan Bu Dini lagi, ternyata Ibu Dini hari ini
1: masih
0: ketemu lagi. Jadi Sobat Maya, kalau ingat nih tahun lalu ya, di bulan Juni juga kalau gak salah Ibu.
1: Ya. Iya mungkin ya.
0: Di bulan Juni juga ya. Sobat Maya nih, kita... bakal dikasih sosialisasi lagi, kasih tahu lagi nih tentang rokok ilegal. Mengingat lagi ya Bu.
1: Betul.
0: Ya mungkin ada yang di sebelumnya Sobat Maya ada yang gak dengar, gak nyimak. Nah sekarang lagi nyimak, langsung kita ulang lagi aja Bu ya. Ibu seperti apa sih sebenarnya apa yang disebut dengan rokok ilegal nih?
1: Oke, Teh Meli bener nih, kayaknya dulu belum banyak yang dengar. Mudah-mudahan kali ini banyak yang dengar ya gitu. Kenapa? Karena ternyata rokok ilegal ini makin banyak hasil penindakan yang dilakukan teman-teman, jumlahnya malah semakin meningkat.
0: Meningkat ya Bu. Nah,
1: mudah-mudahan tahun ini melalui sosialisasi di Radio Maya ini bisa menambah pemahaman terutama masyarakat ya terkait dengan apa ya, kampanye atau bahaya lah dari rokok ilegal ini. Jadi rokok ilegal ini singkatnya banget itu adalah rokok yang tidak dibayarkan cukainya. Jadi mungkin kalau masyarakat saat ini membeli rokok itu ya udah harganya murah, tidak ada pita cukai di atasnya. Kalau dulu modusnya kan agak banyak, kalau sekarang 90% lebih itu rata-rata tidak pita cukai. Jadi kita menyebutnya rokok polos gitu.
0: Oh, temuannya lebih
1: jadi. Betul. Jadi rokok polos artinya rokoknya tidak dibayarkan cukainya. Nah, kenapa rokok itu harus dibayarkan cukainya? Karena rokok itu termasuk ke dalam salah satu produk hasil tembakau yang saat ini dikenakan atau dikategorikan sebagai barang kena cukai. Pemerintah saat ini menetapkan barang kena cukai itu terhadap 3 jenis. Yang pertama itu etil alkohol, kedua minuman etil alkohol, kemudian yang ketiganya hasil tembakau. Nah, iya. Rokok ini termasuk ke dalam salah satu produk hasil tembakau.
0: Oh, jadi salah satunya termasuk
1: rokok.
0: Gitu. Nah, jadi kalau misalnya ditemuan sekarang itu malah orang-orang bukan orang-orang, malah oknum-oknum ini
1: tidak menggunakan pita cukai. Kalau dulu mungkin
0: pakai pita cukai palsu ya, Bu. Betul,
1: masih ada extra effort lah bikin pita cukai palsu. Tapi ternyata karena gini, pita cukai itu sangat rumit, sama seperti uang. Jadi ada parameter-parameter pengaman gitu. Yang nyetaknya juga perum-peruri sama seperti uang gitu. Kenapa? Karena pita cukai itu saking berharganya, jadi harus diamankan banyak parameter di dalam pita cukai sebagai tanda pengaman keaslian pita cukai. Sekarang gini lah Teh Meli, kalau buat ngebayangin lah, kalau uang 20.000 segede gini lah ya fisiknya fisiknya. Nah kalau pita cukai mah cuma segini. Punten, nyebut merek nih misalnya, kalau rokok Marlboro sekarang hampir 50.000 ya satu bungkus itu. Satu bungkus kurang lebih lah, katakanlah nilai cukainya itu, tarif cukainya itu sekitar 57%. Sebetulnya kalau tarif cukai di kita tuh per batang sekitar Rp1.332. Nah, bisa dibayangin enggak kalau 1.300 tarif cukai per batang dikali satu pak isinya 20, berarti 26.000 itu udah nilai cukainya aja. Artinya, penandanya adalah si pita cukai yang cuma sauprit gitu kan,
0: tipis lagi ya Bu ya.
1: Kalau apa namanya, kalau uang mah 10.000 aja segede gini gitu. Pita cukai yang segede gitu itu nilainya tuh harganya 26.000 gitu. Itu sebagai tanda pengaman. Nah, karena ada hologramnya, kemudian ada watermarknya, ada itu banyak komponen lah di
0: itu
1: dalam.
0: Itu ciri-ciri pita cukai ya Bu.
1: Betul.
0: Ya,
1: yang ada di rokok. Orang kan untuk mungkin buat nyetak bikin pita cukai yang mirip dengan yang asli ya butuh extra effort karena bikin hologram itu kan lumayan mahal lah gitu. Sehingga kayaknya ya sudah bergeser kalau sekarang jadinya rokok polos semua, polos tanpa pita cukai.
0: Tapi gitu. Masih ada juga Bu yang menggunakan pita cukai palsu.
1: Masih ada. Mungkin kalau sekarang agak bergeser ke pita cukai yang salah peruntukan ya. Jadi misalnya kan satu bungkus itu ada yang isinya 12 batang, ada yang 20 batang. Yeah. Nah, ini bungkus 20 batang tapi dilekatinya dengan pita cukai yang 12 batang.
0: Yeah. Oh. Nah,
1: jadi sebetulnya masyarakat kalau misalnya mau nih melihat keaslian sebuah produk rokok itu bisa dilihat salah satunya dari keberadaan pita cukai. Kemudian pita cukainya sendiri itu dilihat nih parameternya. Lihat tahun produksi itu sebetulnya keamanan buat konsumen ya gitu. Karena pita cukai itu setiap tahun berganti desain.
0: Jadi kayak punya ciri khas.
1: Betul.
0: Setiap tahun ya Bu.
1: Setiap tahun. Kalau uang mah enggak setiap tahun kan berubahnya betul. Gitu. Nah, kalau pita cukai itu setiap tahun berubah. Kenapa? Untuk menghindari pemalsuan tadi. Nah, selain untuk menghindari pemalsuan sebagainya itu merupakan apa ya?
0: Perlindungan gitu.
1: Iya, perlindungan bagi konsumen untuk bisa melihat misalnya kalau tahun ini kan si pita cukai itu gambarnya alat musik tradisional khas Indonesia. Yeah. Kalau tahun kemarin bunga-bunga khas Indonesia. Kemudian sebelumnya lagi ikan. Ikan apa? Ikan endemik Indonesia. Sebelumnya lagi fauna. Nah, itu kan setiap tahun berubah. Sekarang kalau tahun ini adalah gambarnya gambar alat tradisional, Pak Opik nih misalnya beli di supermarket, ternyata gambarnya masih gambar ikan. Itu produksi 2 tahun yang lalu. Kebayangkan ini. Kalau sebuah produk itu pasti ada masa expire-nya.
0: Betul.
1: Duka tah gitu. Itu di pasar itu apakah orang masih menjual produk-produk lama? Sebetulnya kalau untuk fabrikan besar, dia untuk menjamin kualitas produknya biasanya ada penarikan produknya. Kalau misalnya udah kelamaan terus nggak laku gitu, kan kadang-kadang saya nggak ngerti ya kalau di sistem bisnis ada konsinyasi atau apapun jadi toko itu sebetulnya nggak beli dulu, cuma dititipin aja. Nanti misalnya tiap berapa saat, oh ini produksi 6 bulan lalu belum laku, tarik gitu. Soalnya ya kebayangkan kalau makanan aja bisa berjamur atau apa ya, kurang
0: apalagi,
1: lebih kurang lebih mungkin rokok juga sama ya, pastilah ada masa expire-nya dan ada pasti terjadi perubahan rasa gitu.
0: Iya, sobat mah hati-hati ngerokok aja sebenarnya udah bahaya, ditambah lagi kitanya tidak aware ya tentang hal kualitas dari produk tersebut. Betul. Gitu, takutnya udah expire bener ya. Tapi kalau dipikir-pikir sobat Maya, kita nggak pernah merhatiin ya pita cukai gitu, sobek aja doang langsung dibuang gitu. Nggak, ternyata punya ciri khas. Betul. Ya Bu ya, tiap tahunnya ya. Nah, sebenarnya nih Bu, kalau kena cukai berarti harus membayar cukainya tuh seperti apa Bu? Cara pembayarannya.
1: Jadi gini, terhadap barang-barang yang dikenakan cukai, sebetulnya pada saat dia selesai diproduksi itu kan langsung terhutang si cukainya. Nah, dalam hal ini sebetulnya si cukai itu harus dibayarkan oleh si perusahaan. Oke, jadi beredar ke masyarakat itu sebetulnya ya sudah harga jual lah gitu. Itu sudah harga jual eceran. Yeah. Nah, cukai itu dibayarkan oleh pengusaha. Nah, terhadap barang-barang kena cukai ada beberapa cara pembayaran atau tanda pelunasan ya. Tanda bahwa barang itu sudah dilunasi itu ada dua. Yang satu dengan melakukan pembayaran cukup selesai. Contohnya misalnya etil alkohol. Kalau kita ke apotik misalnya beli alkohol 70%, nggak ada tuh kan pita cukainya, karena memang tidak ada pita cukainya, memang tidak wajib Bukan tidak wajib, memang tidak ada. Jadi pelunasannya cukup dengan pembayaran saja.
0: Oh gitu.
1: Oke, itu udah selesai. Mm-hmm. Nah, tetapi kalau untuk produk hasil tembakau, mm-hmm. selain dia membayar, dia harus melekati pita cukai.
0: Khusus jadi, produk tembakau.
1: Hasil tembakau hasil dan tembakau. Minuman golongan B dan C. Kalau mm-hmm. minuman yang mengandung etil alkohol golongan A, tidak ada pita cukainya juga. Mungkin ada di supermarket Punten mm-hmm. misalnya.
0: Iya. Iya. Pet, nyebutin nama produk ya. Oh gitu.
1: Okay. Itu kan gak ada pita cukainya. Nah, tapi kalau yang golongan B, C mm-hmm. yang kadar alkoholnya lebih dari 5% sampai dengan 20% dan di atas 20%, itu wajib ada pita cukainya. Mungkin Teh Meli kalau sesekali ke kafe, restoran besar mm-hmm. gitu. Itu kalau minuman yang harganya satu sloki
0: iya,
1: akan mahal. Nah mahal. Itu biasanya di botolnya juga ada.
0: Oh.
1: Nah kemudian khusus untuk produk hasil tembakau semuanya wajib dilekati pita cukai.
0: Okay.
1: Wajib dilekati pita cukai. Rokok ada cerutu. Nah kalau rokok dibungkusnya dilekatinya. Kalau cerutu di batang per batangnya.
0: Oh ada juga.
1: Iya.
0: Oh.
1: Kalau cerutu dibungkus kan satuan
0: iya,
1: tuh.
0: Iya,
1: nah
0: iya.
1: Itu si pita cukainya. Karena lumayan tuh kalau cerutu itu tarif per batangnya bisa mencapai sampai 110.000.
0: Okay.
1: 110.000 ya kurang lebih 50.000 sampai 100.000 tergantung mm-hmm. apa namanya cerutu mana buatan mana. Nah kemudian kalau produk-produk lainnya ya dilekati rata-rata sih semuanya dilekati dibungkusnya. Tadi kata Teh Meli mm-hmm. begitu dibuka itu harus sobek. Kenapa? Karena tidak boleh dimanfaatkan kembali.
0: Oh gitu. Jadi menghindari takutnya nih betul. Ada yang mengumpulkan terus malah ditempelin betul. Ke produk lainnya yang sebenarnya ilegal ya
1: betul.
0: Bu ya. Nah Bu Dini, tadi kan kita berbicara tentang bagaimana caranya harus membayar cukai dan lain sebagainya. Uh-huh. Sebenarnya apa sih yang menjadikan suatu barang sifat uh-huh. karakternya apa gitu? Uh-huh. Kenapa barang ini tuh harus kena cukai?
1: Nah, okay. Ada filosofi terkait dengan pengenaan cukai ya. Filosofi secara umum ya hampir di seluruh negara bahwa cukai itu adalah pajak dosa. Punten, pajak dosa. Kenapa? Karena mengkonsumsi barang tersebut itu akan menimbulkan efek samping
0: iya.
1: baik bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan.
0: Mm-mm.
1: Di Indonesia saat ini tadi hanya 3 ya barang yang dikenakan cukai. Kalau di luar negeri itu sangat banyak. Punten. Selain barang, kalau barang mah common ya, misalnya ban itu kena.
0: Iya.
1: Dulu Indonesia juga minyak tanah, gula itu kena cukai juga. Nah, bahkan saat ini punten negara yang paling banyak mungkin menetapkan barang kena cukainya itu salah satunya Thailand. Di Thailand itu panti pijat saja itu kena cukai karena ada teori pajak dosa itu ya. Itu itu mah teori di dalam ilmu cukai ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau secara umum sih intinya bahwa satu, kalau mengkonsumsi barang tersebut ada dampak atau efek samping baik diri sendiri
0: iya.
1: maupun untuk lingkungan.
0: Mm-hmm.
1: Ya, kita tahu sendirilah gitu. Bahaya merokok di dalam kemasan sudah ada. Bahayanya buat siapa? Buat yang bersangkutan yang merokok sama buat perokok pasif. Kemudian karena bahayanya tersebut, karena efek sampingnya tersebut, tentu saja pemerintah kan tidak mungkin berdiam diri, sehingga pemerintah pasti ikut turun andil dan dikenakanlah pungutan cukai terhadap barang yang ditetapkan tersebut untuk ya untuk keadilan lah gitu. Karena
0: betul.
1: Ya bahaya dari merokok kan tidak hanya ya perokoknya saja, sekelilingnya juga, atau mungkin bahaya dari minuman keras bukan yang minumnya aja jadi mabuk
0: iya.
1: tapi kemudian kondisi masyarakat secara umum juga kan jadi terganggu juga.
0: Iya.
1: Nah, karena bahaya-bahaya tersebut kemudian pemerintah harus memastikan bahwa produksinya itu harus diawasi, produksi dan peredarannya harus diawasi, konsumsinya yang pasti harus dibatasi. Saya justru agak bingung saat ini ya, pemerintah zaman dulu punten karena gula dan minyak tanah itu masih produk aturan Belanda ya saat
0: iya.
1: itu. Gula itu dikenakan cukai gitu.
0: Mm-hmm.
1: Mungkin bisa melihat di media sosial saat ini banyak banget toddler usia 3-5 tahun sudah diabetes,
0: iya, betul,
1: sudah gagal ginjal, gitu, iya, sebagai dampak dari itu. Kenapa ya nggak dikenakan lagi gitu? Kan miris sebetulnya ya teh, kita di warung-warung semua minuman berpemanis,
0: iya, betul, manis buatan ya Bu ya.
1: Dan terus kontrol, barangkali kontrol dari kita sebagai orang tua kan susah ya ketika mereka tidak di rumah. Kalau di rumah mungkin bisa dibatasi, tapi kalau yang jajan semuanya tiap hari konsumsi manis terus,
0: betul,
1: gitu. Nah gitu teh, jadi ada efek samping, pemerintah hadir untuk menegakkan prinsip keadilan, sehingga kemudian peredaran dan produksinya harus diawasi dan konsumsinya itu harus dibatasi. Kalau di Indonesia memang tidak, pengawasannya mungkin memang agak sulit ya, karena penduduk Indonesia banyak banget.
0: Betul.
1: Kayak kalau di Singapura itu yang beli rokok harus memperlihatkan KTP.
0: Oh, bahwa
1: beli
0: sudah
1: minuman juga iya, karena dia sudah cukup umur. Itu rata-rata kurang lebih harus di atas 18 tahun lah. Kami juga ada aturan untuk yang barang penumpang boleh bawa minuman dari luar negeri maksimal 1 liter per penumpang, tapi harus bagi penumpang yang berusia di atas 18 tahun. Itu kayak konsensus internasional lah kurang lebih. Kalau misalnya Teh Meli bawa anaknya yang umur 7 tahun gitu, bawa 2 liter nih dari Singapura. Bawa 2 liter, bawanya 3 liter misalnya. Bawa 3 liter, itu pasti 2 liternya pasti ditegah sama bea cukai. Karena ini kan anak-anak. Maksimal per orangnya itu hanya diberikan pembebasan 1 liter. Betul.
0: Bu Dini, singkat aja nih. Jadi kalau misalnya masyarakat ya tahu rokok ilegal itu, ciri-cirinya apa aja? Yang gampang diingat apaan gitu langsung?
1: Oke. Yang gampang diingat, satu polos
0: nih Sobat Maya.
1: Dua palsu. Untuk palsu ini agak ribet ya memang. Jadi bapak-bapak dari mana, Satpol PP pun dari APH juga harus ikut TOT
0: dicek
1: nih.
0: Gitu ya, kayaknya dicek ya.
1: TOT terkait dengan identifikasi pita cukai. Nah, jadi satu polos, dua palsu.
0: Lanjut apalagi tuh?
1: Tiga bekas.
0: Sobat Maya. Ini bekas ya, kalau bekas kelihatan biasanya Bu ya.
1: Kelihatan lah, beda lah gitu.
0: Tidak mengkilat, rada-rada lecek gitu ya.
1: Tebel.
0: Terus
1: kemudian yang keempat itu salah peruntukan atau personalisasi.
0: Nah itu
1: salah
0: dia.
1: Peruntukan lah biar gampang.
0: Kemudian ini kalau misalnya berdasarkan data nih sebenarnya berapa banyak sih peredaran rokok ilegal yang berhasil ditegah di 4 tahun terakhir lah Bu?
1: Oke. Ini agak miris sebetulnya ya. Selama 4 tahun terakhir itu terjadi pergerakan yang cukup signifikan. Di tahun 2022 masih sekitar 500, kemudian naik di 2023 jadi 700, dan sayang sekali ternyata 2024 pergerakannya sedikit, di 2025 itu meningkat hampir 50% menjadi 1,4 miliar batang yang berhasil kita tegah. Artinya kalau secara penindakan sebetulnya jauh lebih sedikit ya jumlah penindakannya, tetapi jumlah rokok yang berhasil ditegahnya ternyata meningkat cukup tajam. Memang kalau ada anomali di tahun kemarin, peredaran rokok ilegal tidak hanya produk domestik saja, khusus di tahun lalu ada kejadian luar biasa, ternyata ada produk rokok ilegal yang dari luar negeri yang membludak lah,
0: masuk ke Indonesia,
1: tapi enggak di Pulau Jawa ya, adanya di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, itu khusus yang rokok ilegal impor lah, selundupan impor. Kalau yang ada di Jawa itu produk lokal saja.
0: Kalau untuk berapa banyak penegakan atas rokok ilegal yang telah dilakukan khususnya di Jawa Barat untuk bea cukai berapa
1: di
0: tuh Bu?
1: Di Jawa Barat,
0: berapa banyak tuh Bu?
1: Kalau di Jawa Barat terakhir itu 2025 itu sebanyak 101 juta batang dengan nilai perkiraan nilai barangnya itu 105 miliar, kemudian perkiraan kerugian negaranya 77 miliar. Itu yang ada di di Jawa Barat saja. Nah, secara khusus nih informasi buat Pak Wais nih. Buat warga, buat sobat Maya, khusus di Kabupaten Bandung penindakannya memang cukup banyak. Lebih dari 500 kali dengan jumlah batangnya kurang lebih 11 juta, kemudian nilai perkiraan nilai barangnya 17 miliar dan perkiraan kerugian negaranya sekitar 8 miliar. Ini penindakan gabungan ya Pak ya, baik kami melakukan secara mandiri maupun bersama-sama dengan Satpol PP ataupun yang dibantu juga oleh aparat penegak hukum lainnya.
0: Oh, sobat baik. Angkanya besar ya, sekali, betul. Bu.
1: Termasuk yang besarlah terbesar ketiga. Jadi yang pertama itu di 31 juta batang itu di Cirebon, kemudian 11 juta batang di sebentar ini enggak kelihatan. Oke, di Subang. Nah, baru kemudian peringkat ketiganya kurang lebih
0: Kota Bandung juga besar ya, Bu ya.
1: Kalau Kota Bandung enggak terlalu sih, karena tipikalnya teh kalau rokok ilegal ini adanya di punten, di pinggiran kota.
0: Oh.
1: Di tengah kota sudah ada, tapi banyak itu
0: di daerah ya.
1: Iya, betul.
0: Di daerah. Bu Dini, kalau misalnya secara nyata nih yang terkena dampak atau yang dirugikan dari beredarnya rokok ilegal ini siapa sih? Nah, kan kita ini kan ada yang namanya program kita sama-sama gempur rokok ilegal. Sebenarnya siapa sih yang paling dirugikan? Kenapa kita semua tuh harus sama-sama gempur rokok ilegal nih, Bu?
1: Mungkin kalau ini ya. Kalau secara umum, kalau mau dibilang semua unsur di Indonesia ini kena dampak dari rokok ilegal. Yang pasti pemerintah, dari berkurangnya pendapatan negara dari sektor cukai. Kebocoran negara dari peredaran rokok ilegal ini mencapai hampir kurang lebih 13%. Sekarang kalau APBN itu 300 triliun lebih, 10%-nya itu, katakanlah 10%-nya itu 30 triliun, itu merupakan target penerimaan cukai Jawa Barat. Jadi sejumlah target penerimaan cukai Jawa Barat itu yang hilang itu.
0: Iya.
1: Nah, kemudian itu dari pemerintah
0: udah
1: pendapatan negara berkurang sebesar kurang lebih 13%.
0: Pasti itu ya, Bu, ya.
1: Kemudian di kalangan pengusaha terjadi iklim usaha yang tidak sehat. Yang pasti mereka yang berusaha secara legal akan terganggu. Bagaimana mereka
0: mematuhi regulasi yang ada ya, Bu ya,
1: untuk bisa bersaing dengan rokok yang harganya murah. Dengan katakanlah sesama yang legal aja mereka bersaing gitu.
0: Betul.
1: Sekarang tiba-tiba ini hadir yang rokok murah. Hanya dengan harga murah aja udah dia kalah lah gitu.
0: Iya.
1: Orang mungkin kalau normalnya satu bungkus satu batangnya harga 2.000, kalau yang rokok murah mungkin hanya 1.000. Hanya 1.000 rupiah per batang gitu ya. Gimana pengusaha mampu berhasil? Nah, ujung-ujungnya adalah ketika persaingan usaha tidak sehat. Mungkin yang sempat booming isunya di tahun lalu dan 2024, nah, ada beberapa rokok yang sudah mulai merumahkan karyawannya. Efek dari demand dari produknya dia menurun karena orang-orang beralih ke rokok ilegal. Yang dirugikan siapa? Buruh tuh siapa? Ya kita-kita juga, masyarakat juga, saudara-saudara kita juga.
0: Iya, betul.
1: Itu masyarakat. Sementara di sisi lain tadi ketika pemerintah pendapatannya kurang. Nah, ini nih Pak Sandra, Pak Uwais yang tiap tahun mungkin akan menghitung kabupaten, kota kita, provinsi bakal dapat berapa nih. Ketika pendapatan dari cukai turun, itu otomatis dana bagi hasil cukai, hasil tembakau yang dialokasikan, ditransfer ke daerah, itu akan menurun juga teh. Jadi gini, dari pendapatan cukai oleh negara, dalam hal ini pemerintah pusat sebetulnya bea cukai ya gitu. Nah, ini dilakukan penghitungan untuk kemudian dalam rangka prinsip keadilan juga dikembalikan lagi kepada daerah penghasil untuk dimanfaatkan ada di tiga bidang lah. Jadi misalnya kalau dulu atau langsung aja. Lah, ini Jawa Barat ini penghasil cukai, terus kita dapat apa sih dari cukai gitu ya,
0: Pemdanya.
1: Nah, itu dikembalikan lagi kepada daerah sebesar 3% secara nasional. Selebihnya yang lain dikelola oleh pemerintah pusat. Nah, yang 3% ini dikembalikan kepada masing-masing melalui provinsi untuk kemudian nanti dialokasikan kepada kabupaten atau kota. Bisa dimanfaatkannya untuk apa? Untuk kesejahteraan, untuk kesehatan, dan yang terakhir untuk penegakan hukum di bidang cukai. Nah, untuk kesejahteraan itu apa sih? Contohnya, macam-macam, misalnya pembelian pupuk bersubsidi untuk petani tembakau, pelatihan, macam-macam lah. Mungkin untuk kesehatan, realnya apa? Salah satunya untuk bansos, BLT, untuk pembayaran BPJS. Pembayaran BPJS loh dari sini teh.
0: Iya, gitu. Buat asuransi kesehatan ya.
1: Betul.
0: Bu ya.
1: Betul. Artinya kembali juga kepada masyarakat. Nah, kemudian selain pembayaran BPJS juga di beberapa kabupaten kota, di kalau di Jawa Barat mungkin baru Karawang saja, tetapi kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur banyak yang kemudian memanfaatkan DBHCHT itu untuk pembangunan rumah sakit. Baru Karawang ya, Pak Sandra ya. Jawa Barat baru Karawang tuh yang mendirikan rumah sakit yang didanai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagai bentuk pemerintah menghargai kontribusi dari masing-masing daerah dari sektor cukai ini.
0: Gitu, nah, jadi Sobat Maya nih, kalau ada yang nanya-nanya lagi, emang kenapa, apa yang dirugikan? Emang kita
1: kenapa harus, kenapa harus bayar?
0: Iya.
1: Uangnya dimanain?
0: Kenapa kita harus sama-sama gempur? Emang apa? Kenapa, apa yang, siapa aja yang dirugikan? Sudah terjawab. Dan sudah terjawab juga nih Sobat Kemaya, kalau misalnya nanya, Temel aku kan udah gak ada lagi tuh alasan, aku kan gak tahu rokok ilegal itu kayak gimana. Tadi udah dijelasin ya Sobat Maya. Ibu Rini, terima kasih banyak. Nanti kita berbincang lagi. Nah, Sobat Maya, jadi kita udah tahu ya penjelasan mengenai rokok ilegal itu seperti apa, terus juga kenapa kita harus sama-sama menggempur rokok ilegal. Nah, yang tadi udah dijelaskan oleh Ibu Mirna Nurdini selaku Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil Bea Cukai Jabar. Nah, terus Emil, tadi kan katanya ada dari Polda. Nah, perannya sebagai apa? Bentuk kolaborasinya apa? Nah, nanti kita akan berbincang bersama. Ada deh, pokoknya stay tune terus bersama Meli Jamil di Terminal Musik Maya.
3: Wargi Jabar, rokok ilegal berbahaya bagi kesehatan, merugikan pendapatan negara, dan menghambat pembangunan daerah.
4: Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Jawa Barat berkomitmen dan mendukung penegakan hukum yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal di Jawa Barat. Untuk itu, apabila wargi Jabar menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan kepada Satpol PP Provinsi Jawa Barat atau Satpol PP Kabupaten Kota terdekat di Jawa Barat. Mari bersama gempur peredaran rokok ilegal untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa. Saya Tulus Arifan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
5: Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat menghimbau wargi Jabar untuk mematuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan bahwa memproduksi atau menjual rokok tanpa cukai dikenakan sanksi penjara paling lama 5 tahun dan atau denda hingga 10 kali nilai cukai. Mari bersama mewujudkan Jawa Barat istimewa melalui gempur rokok ilegal.
6: Saya Vina Rimanan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Jawa Barat.

0: Madu Perti.
1: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
1: Maya FM. Maya FM. 98 Maya FM.

0: Sobat Maya, kalau misalnya yang namanya gempur rokok ilegal nggak bisa ya, kita cuman sendirian ya gitu. Soalnya harus bareng-bareng semuanya, berperan aktif, masyarakat, Satpol PP, Polda, ataupun juga Bea Cukai ya. Jadi kalau misalnya nih pemerintah nih udah ngasih edukasi, terus juga udah melakukan operasi, tapi kita sebagai masyarakatnya enggak aware, enggak ikut berperan aktif, ya kan sama aja bohong ya. Jadi harus kolaborasi semua, yang pastinya ini menjadi peran penting ya untuk kita sama-sama gempur rokok ilegal ya. Jadi tidak bisa sendirian tuh, kata diriku masih sendiri ya kan. Kalau aku sih sendiri, tapi kalau Sobat Maya nggak boleh sendirian ya, terus aja gandengan, asik. Aduh, sedikit intermezzo Bu Dini. Sobat Maya, kita lanjut lagi ya mengenai pembahasan gempur rokok ilegal. Kalau tadi kita udah tahu nih peran Polda, peran dari Satpol PP Jabar, terus juga penjelasan dari Bea Cukai. Nah, kita pengen tahu nih sebenarnya Bea Cukai maupun Satpol PP ketika misalnya melakukan operasi atau apapun itu mengenai penindakan atau operasi rokok ilegal, nah peran Polda Jabar sendiri ini seperti apa? Nah, langsung aja kita akan berbincang bersama AKP Taufik Hidayat SH yang mewakili Kapolda Jawa Barat ya, di mana AKP Taufik Hidayat SH ini selaku Kasih Korwas PPNS Polda Jabar. Selamat pagi Pak Taufik.
1: Selamat pagi Teh Merli.
0: Apa kabar Pak Taufik?
1: Alhamdulillah.
0: Pak Taufik, baik, suaranya kayak penyiar ya.
1: Oh begitu Pak.
0: Enak-enak banget ya Pak Taufik ya.
1: Terima kasih.
0: Ada Pak Taufik. Ini tadi kita udah ngobrol banyak nih bersama Satpol PP Jabar, iya. Udah berbincang sama Bu Dini juga dari Kanwil Bea Cukai nih. Sebenarnya peran dari Polda Jabar nih terkait barang kena cukai hasil tembagau ilegal di Jawa Barat dengan KUHP terbaru itu seperti apa, Pak?
1: Baik, terima kasih Mbak Meli. Mungkin kita lihat dari fungsi Polri dalam hal ini untuk wilayah hukum Polda Jawa Barat. Selain memelihara keamanan ketertiban masyarakat, melayani, mengayomi masyarakat, ada salah satu yang memang dilakukan oleh Polri, khususnya di wilayah Polda Jawa, itu menegakkan hukum.
0: Penegakan hukum.
1: Nah, lihat dari tema saat ini, yaitu memberantas peredaran rokok ilegal.
0: Betul.
1: Mungkin judul di belakangnya ilegal seram sekali ya Pak.
0: Betul.
1: Nah, untuk itu peran Polda Jawa Barat dalam hal ini untuk memberantas peredaran rokok ilegal, kami secara bersama-sama dengan Bea Cukai, Satpol PP, sering kita melakukan operasi bersama. Bersama melakukan langkah-langkah penindakan-penindakan yang dilakukan secara bersama dan di wilayah hukum Polda Jawa Barat, sehingga manakala kita menemukan ataupun dalam hal ini mendapatkan peredaran rokok ilegal, maka kita langsung melakukan penindakan. Dalam hal ini mengedepankan Bea Cukai dan Satpol PP, berikut kita dampingi dan kita
0: mendampingi.
1: Backup. Betul, siap.
0: Betul. Ya. Jadi Sobat Maya, peran Polda Jabar nih ya terkait barang kena cukai hasil tembakau ilegal gitu. Tugasnya adalah mendampingi Bapak Ibu dari Satpol PP dan juga dari Bea Cukai ya, Pak ya. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana gambaran pelanggaran peredaran rokok ilegal di Jawa Barat nih, Pak?
1: Dilihat dari peredaran pelanggaran rokok ilegal di Jawa Barat ini, memang dari oknum-oknum itu dilakukan secara tertutup. Sehingga peredaran itu kadang-kadang kita bisa melakukan undercover ataupun mencari informasi yang kita bisa dapatkan untuk mengetahui sejauh mana dan di mana terjadinya peredaran rokok ilegal tersebut. Sehingga langkah-langkah kita dalam hal ini Polda Jabar mendukung upaya yang akan dan telah dilakukan oleh Bea Cukai serta Satpol PP untuk memberantas peredaran rokok ilegal di Jawa Barat. Demikian, Mbak.
0: Oh, jadi kalau misalnya nih ya Polda Jabar ini tandanya kalau misalnya diperlukan untuk pelaksanaan operasi bersama di wilayah hukum Jawa Barat bersama Bea Cukai dan Satpol PP itu ikut serta membantu peran masyarakat juga ya dalam memberikan informasi peredaran rokok ilegal di Jawa Barat gitu ya. Nah, kemudian Pak Taufik nih, apakah ada pesan dan arahan dari Polda Jabar nih bagi masyarakat mengenai maraknya sekarang peredaran rokok ilegal nih Pak?
1: Pertama-tama mungkin dari kami khususnya Polda Jabar itu menghimbau kepada masyarakat yang memang mengetahui melihat ataupun mengetahui informasi keberadaan peredaran rokok ilegal agar segera menghubungi atau menyampaikan informasi kepada kami, khususnya ke Bea Cukai ataupun ke Satpol PP ataupun ke tempat kepolisian terdekat untuk kita tekan dan kita berantas peredaran rokok ilegal tersebut. Gitu Mbak Meli.
0: Oke, tandanya bukan hanya sebagai pendamping ketika pelaksanaan operasi, tapi ternyata Polda Jabar pun ikut dalam program pemberantasan rokok dengan mengedukasi masyarakat, terus betul juga sekali. Menerima kalau misalnya ada aduan, betul gitu sekali, ya Pak ya. Terus juga yang pastinya arahannya jangan sampai nih kita sama-sama beli jangan sampai sama-sama kita malah jadi pelaku pembeli rokok ilegal ya Pak Taufik ya. Oke, pokoknya buat rekan-rekan dari Polda Jabar semangat Bapak Siap. Ibu ya mendampingi Satpol PP dan juga Bea Cukai ya. Siap. Karena ini adalah peran kita bersama gitu ya. Bersinergi, betul berkolaborasi, betul. Pak Taufik terima Siap. Kasih banyak. Pokoknya semangat terus ya.
1: Betul sekali Mbak Meli.
0: Oke, baik. Lanjut lagi. Nah, Sobat Maya, karena kita di Radio Maya adalah wilayah ataupun daerah Kabupaten Bandung ya. Kita langsung tanya aja nih. Jadi kalau misal Sobat Maya ngerasa tidak asing dengan suara beliau, nah, tanya Sobat Maya pernah dioperasi sama beliau di TKP. Alam TKP banget bahasanya. Selamat pagi, Bapak Wais Korni SH MSI selaku Kasatpol PP Kabupaten Bandung.
2: Selamat pagi Teh Meli. Aduh. Selamat pagi Sobat Maya.
0: Pak Wais ini mukanya berseri-seri sekali pada hari ini menyapa Sobat Maya atau deg-degan. Teh Meli ada yang kenal enggak ya suara saya gitu. Biasanya kalau yang kenal yang ketemu di operasi ya, Pak ya. Aduh, Pak Wais langsung aja nih mengenai talkshow kita tentang pemberantasan rokok ilegal khususnya di wilayah ataupun daerah Kabupaten Bandung. Sebenarnya bagaimana sih gambaran kegiatan DBHCHT bidang penegakan hukum di tahun 2026 di Kabupaten Bandung yang sudah berjalan, Pak?
2: Terkait dengan kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk tahun 2026 ini, iya. Kami Satpol PP Kabupaten Bandung sudah memprogramkan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan. Karena kebetulan biasanya kami melaksanakan pada semester 2 Teh Meli.
0: Semester 2 itu tandanya jadi, di periode bulan berapa?
2: Juli sampai dengan Desember.
0: Oh, Juli sampai dengan September.
2: Ya. Yang pertama mungkin kami akan melaksanakan training of trainer sebanyak 2 kali. Kemudian ada sosialisasi tatap muka. Ini bagi tokoh-tokoh masyarakat, pelaku UKM. Dan tahun ini kami sesuai dengan rencana program kerja kami bahwa kami Satpol PP Go to school. Ya, jadi kami mungkin akan memberikan sosialisasi juga pada adik-adik khususnya yang di sekolah menengah atas.
0: Kenapa

0: terkait dengan bahaya rokok ilegal.
1: Mm-hmm.
0: Jadi insya Allah nanti kami sudah memprogramkan sebanyak 6 kali untuk melakukan kegiatan tatap muka ini.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian yang berikutnya kami mungkin akan melakukan sosialisasi melalui media elektronik. Nah, satu kali. Kemudian untuk sosial media cetak di 31 kecamatan berbentuk spanduk, baliho dan stiker. Kemudian juga kami akan melakukan pengumpulan informasi sebanyak 36 kali sebelum pelaksanaan operasi pemberasan rokok. Nah, ini harus ada pengumpulan informasi dulu.
1: Okay.
0: Nanti kami laksanakan sebanyak 36 kali. Setelah informasi terkumpul, kami akan laksanakan operasi pemberasan rokok ini sebanyak 12 kali.
1: Okay.
0: Nah, untuk penentuan lokasi waktunya ini kami berkoordinasi dengan Bea Cukai Pabean Bandung.
1: Oke, baik. Tandanya kalau itu adalah gambaran kegiatan DBHCHT di tahun 2026. Nah, kalau untuk di 2025 sendiri, Pak, apakah ada perbedaan atau seperti apa?
0: Pada prinsipnya hampir sama ya kegiatan, karena kami sudah diatur oleh PMK ya.
1: Mm-mm.
0: Apa yang harus dilakukan dari dana DBHCHT ini. Nah, cuman ada perbedaan dengan volumenya saja mungkin, Teh Meli. Karena mungkin pada tahun ini dana DBHCHT yang diterima oleh Kabupaten Bandung agak menurun gitu dari tahun yang lalu, sehingga volumenya juga agak berkurang. Berdasarkan hasil pelaksanaan operasi pemberasan rokok ilegal pada tahun 2025, tadi sudah disampaikan oleh Bu Dini ya, kalau totas dengan oleh Bea Cukai itu hampir 11 juta batang ya. Tapi untuk yang dilakukan oleh kami bersama Pak Bea Cukai Pabean Bandung, kami bisa menyita sebanyak 510.012 batang rokok ilegal itu, dan itu terbatas baru di 3 kecamatan
1: di Kabupaten Bandung. Tiga kecamatan meliputi apa aja tuh, Pak?
0: Itu ada di Kecamatan Dayeuhkolot, Soreang dan Cangkuang.
1: Jadi baru tiga wilayah
0: baru
1: tersebut.
0: Wilayah tersebut ya.
1: Betul. Tandanya apa untuk harapan nih, Bapak sebagai Kasatpol PP Kabupaten Bandung khususnya nih, himbauan juga kepada masyarakat mengenai tentang kita sama-sama gempur rokok ilegal seperti apa, Pak?
0: Nah, harapannya sebagai Kasatpol PP kepada warga masyarakat, yang pertama menjadi duta edukasi. Kami harapkan masyarakat dapat memahami bahaya rokok ilegal dan menyampaikannya kepada warga masyarakat lainnya. Yang kedua, melaporkan apabila terjadinya pelanggaran. Kami harapkan masyarakat bisa berperan aktif melaporkan jika menemukan peredaran atau penjualan rokok ilegal di wilayah mereka. Yang ketiga, yang ketiga, kami harapkan masyarakat itu membeli rokok legal.
1: Jadi,
0: nah itu ya, masyarakat diajak untuk membeli rokok yang memang sudah berpita cukai resmi.
1: Bagi yang memang perokok, ya Pak ya, betul. Bagi yang perokok khususnya, iya.
0: Kemudian yang keempat, ini juga mendukung pembangunan. Di mana dengan bagi masyarakat yang perokok dengan membeli rokok ilegal berarti turut menyumbang pendapatan negara. Yang kelima, mencegah kerugian negara. Peredaran rokok ilegal merugikan pendapatan asli daerah juga.
1: Nah,
0: karena kan tadi dari pendapatan negara ini akan ada dana bagi hasil ke daerah yang membutuhkan juga PAD juga
1: untuk pembangunan daerah tersebut ya, Pak ya.
0: Jadi kami harapkan masyarakat bisa berperan aktif, karena ini apabila terserap dana ini dapat digunakan untuk mendanai fasilitas kesehatan petani, dan tentunya untuk pembangunan infrastruktur lainnya.
1: Nah, gitu. Pak Wais, kalau misalnya nih Sobat Maya ataupun masyarakat luas nih, di khususnya di wilayah ataupun daerah Kabupaten Bandung menemukan penemuan rokok ilegal, karena kan udah diedukasi nih, oh Teh Mel, jadi aku sekarang tahu rokok ilegal tuh gini, polos, terus ternyata ada pita cukainya, kelihatannya sih kayak palsu atau enggak, kelihatannya lecek nih, kayaknya bekas deh gitu. Mereka itu harus melaporkannya kemana nih, Pak?
0: Masalah

0: masyarakat bisa melaporkan melalui WhatsApp di 0877 8486 1286.
1: Sekali lagi Pak, di, nah, ini Sobat Maya dicatat ya, Sobat Maya, kalau misalnya menemukan langsung aja lapor ke Satpol PP Kabupaten Bandung di nomor WhatsApp
0: 0877 8486 1286.
1: Atau ada nomor lain enggak Pak?
0: Ada nomor lain di telepon langsung ya di 0227 8189 22.
1: Nah itu dia Sobat Maya. Atau mungkin
0: temen bisa juga melalui media sosial.
1: Media sosial juga bisa Pak.
0: Karena kami punya media sosial, ada IG, ada TikTok juga kita punya. Gitu kan,
1: akunnya apa Pak namanya Pak?
0: Satpol PP Bandung.
1: Nah jadi kalau misal Sobat Maya menemukan temuan ya, nggak sempat nyatet nomor tapi masih mainin TikTok, main Instagram, udah langsung simpel aja DM di akun Satpol PP Kabupaten Bandung di @SatpolPPKabBandung. Nah itu dia Sobat Maya ya. Jadi tugas kita semua adalah sama-sama gempur rokok ilegal. Sobat Maya gak kerasa ya, ternyata ini edukasi yang pada akhirnya menyadarkan kita semua bahwa kita kita harus berperan aktif ya dalam menggempur rokok ilegal. Nah Pak Wayes, terakhir kita mau menutup perbincangan di Tokso mengenai gempur rokok ilegal. Nih, kita closing statement dulu. So, dari Pak Wais dulu nih, selaku Kasatpol PP Kabupaten Bandung. Boleh dong closing statement yang ngasih tahu Sobat Maya, mengajak gitu.
0: Baiklah. Saya selaku Kasatpol PP Kabupaten Bandung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkomitmen penuh memerangi peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Bandung. Kami menghimbau agar warga masyarakat untuk tidak membeli, tidak menjual, dan berani melaporkan segala bentuk peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai resmi demi mengamankan penerimaan negara.
1: Siap ya. Jadi itu dia Sobat Maya ya, diingat-ingat pesan arahan dari Bapak Kasatpol PP Kabupaten Bandung. Pak Wais, terima kasih banyak. Terakhir nih dari Polda Jawa Barat yang saat ini diwakili oleh AKP Taufik Hidayat SH selaku Kasih Kornas PPNS Polda Jabar. Terakhir Pak, arahan nih atau enggak closing statement untuk Sobat Maya semuanya mengenai gempur rokok ilegal.
2: Baik, terima kasih Mbak Mel. Mungkin disampaikan kepada Sobat Maya untuk tidak membeli rokok ilegal, dan laporkan dan informasikan bahwa Sobat Maya peduli akan istilahnya partisipasi untuk melaporkan mengetahui adanya rokok ilegal, sehingga untuk Sobat Maya bisa langsung tadi yang disampaikan oleh Pak Wais untuk menyampaikan informasi tersebut. Demikian Mbak Meli.
1: Siap, terima kasih banyak AKP Taufik. Ya lanjut lagi Ibu Dini, closing statement untuk Sobat Maya semua yang lagi nyimak di siang pagi menuju siang hari ini.
3: Siap. Kamil Bia Cukai Jawa Barat.
1: Coba lebih dekat lagi Bu, mohon izin ya.
3: Masih kurang? Cek 1, 2, 3.
4: Siap. Kanwil Bea Cukai Jawa Barat bersinergi dengan Satpol PP Jawa Barat dan aparat penegak hukum lainnya di dalam upaya pencegahan peredaran rokok ilegal. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk turut serta mensukseskan di dalam upaya pencegahan peredaran rokok ilegal dengan cara melaporkan peredaran rokok ilegal, tidak bertransaksi, tidak menjual, tidak membeli, dan tidak memiliki rokok ilegal. Jika memiliki informasi terkait rokok ilegal, dapat menghubungi media sosial Kanwil Bea Cukai Jawa Barat di Facebook, Kanwil di JPC Jawa Barat, kemudian di Instagram BC Kanwil Jabar, atau juga bisa menghubungi hotline Bravo Bea Cukai di 1500225 atau melalui telepon Kanwil Bea Cukai Jawa Barat di 0227236745.
1: Siap.
4: Jangan salah, enggak boleh bertindak sendiri ya.
1: Betul. Jangan tiba-tiba kita langsung masyarakat nindak masyarakat.
4: Betul.
1: Enggak bisa,
4: enggak boleh. Itu kewenangan kami. Jadi cukup laporkan, nanti kami yang bertindak.
1: Nah, kesiap laksanakan Ibu Dini ya. Dan terakhir Sobat Maya nih, dari Sekretaris Satpol PP Jabar, Bapak Sandra Rahman, Pak. Terakhir closing statement, Pak, untuk Sobat Maya, Pak.
5: Baik, terima kasih Teh Meli dan Sobat Maya semua. Ini closing statementnya udah diborong semua ini. Udah lengkap semuanya ya. Jadi kami hanya mengingatkan saja ya, dari Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Jadi Jawa Barat itu provinsi yang besar, provinsi yang luas, 35.000 kilo, jumlah penduduknya 51 juta, jumlah kecamatannya 627, kelurahannya 646, jumlah desanya 5.300. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semua ya, terutama untuk menyukseskan kegiatan gempur rokok ilegal. Karena kalau hanya mengandalkan dari personil aparat ya, baik dari Satpol, dari Bea Cukai, kemudian dari kepolisian, dari TNI, tentu tidak sebanding dengan jumlah warga masyarakat di Jawa Barat ya. Sehingga tadi sama seperti yang disampaikan oleh dari Bea Cukai, dari Polda, dari Satpol Kabupaten Bandung, yang paling utama itu adalah partisipasi aktif dari Sobat Maya semua, dari masyarakat gitu ya, untuk sama-sama kita memberantas peredaran rokok ilegal. Karena sudah jelas peredaran rokok ilegal ini berdampak negatif baik untuk penerimaan negara, yang paling utama untuk kesehatan ya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Wais, sudah alhamdulillah di Bandung sudah ada Satpol Agustus School, Pak ya. Nah, ini sejalan dengan cita-cita dari Pak Gubernur ingin mewujudkan ingin mewujudkan siswa yang pencawaluya gitu ya. Nah, ini salah satu faktor penghambat, tentu termasuk peredaran rokok ilegal ya. Karena dengan rokok ilegal ada di masyarakat murah, tadi pelajar yang seharusnya belajar dengan baik karena rokoknya murah, jadi mereka sudah mulai mencoba mengkonsumsi. Dan saya yakin siapapun orang tua pasti tidak akan ridho dan ikhlas kalau anaknya mengkonsumsi rokok begitu ya.
1: Betul sekali.
5: Iya. Jadi kita fokus ke situ, mari kita sama-sama selamatkan generasi muda, selamatkan negara dengan cara berpartisipasi aktif ya. Tadi seperti yang disampaikan Bu Dini juga, tidak usah oleh Bapak Ibu sekalian langsung menindak, karena sudah diatur di Undang-Undang Bea Cukai, kewenangannya ada di Bea Cukai, nanti akan dibantu oleh Satpol PP, oleh TNI Polri. Jadi silakan, cukup menyampaikan informasi saja, informasi awal ya, kira-kira titiknya di mana, seperti apa kegiatannya. Nanti itu akan menjadi informasi awal bagi kami di Satpol PP dan Bea Cukai termasuk TNI Polri untuk melakukan kegiatan selanjutnya ya, yang diakhiri oleh operasi bersama. Itu mungkin Mbak Meli ya, dan Sobat Maya semua tetap semangat menjalani perjuangan kehidupan, termasuk juga sekarang kita tambah untuk memberantas rokok ilegal. Terima kasih, Pak.
1: Baik, terima kasih banyak. Demikianlah Sobat Maya perbincangan kita mengenai gempur rokok ilegal bersama Bapak Sandra Rahman selaku Sekretaris Satpol PP Jawa Barat, bersama Ibu Meirna Nurdini selaku Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil Bea Cukai Jawa Barat, bersama Kasih Korwas PPNS Polda Jabar, Bapak AKP Taufik Hidayat SH, dan Kasatpol PP Kabupaten Bandung, Bapak Wais Korni SH MSI. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Dan tentunya Meli Jamil, nanti kita akan kembali lagi bersama Terminal Musik Maya. Terima kasih banyak sudah menyimak talkshow mengenai gempur rokok ilegal. Kita sama-sama berperan aktif dalam menggempur rokok ilegal Sobat Maya, dan kita bantu meringankan untuk berperan aktif aktif bersama Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat berkolaborasi dengan Satpol PP Provinsi Jawa Barat dalam memberantas rokok ilegal di Jawa Barat untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa.
6: Jabar, rokok ilegal berbahaya bagi kesehatan, merugikan pendapatan negara, dan menghambat pembangunan daerah.
7: Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Jawa Barat berkomitmen dan mendukung penegakan hukum yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal di Jawa Barat. Untuk itu, apabila warga Jabar menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan kepada Satpol PP Provinsi Jawa Barat atau Satpol PP Kabupaten Kota terdekat di Jawa Barat. Mari bersama gempur peredaran rokok ilegal untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa. Saya Tulus Arifan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
8: Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat menghimbau wargi Jabar untuk mematuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan bahwa memproduksi atau menjual rokok tanpa cukai dikenakan sanksi penjara paling lama 5 tahun dan atau denda hingga 10 kali nilai cukai. Mari bersama mewujudkan Jawa Barat istimewa melalui gempur rokok ilegal.
9: Saya Vina Rimanang, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Jawa Barat.

0: nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apa lagi mas?
1: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254-22740 atau 5413329.
0: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Ya.
2: Demikianlah Sobat Maya, nupa penting.
3: Maya FM. 98 Maya FM.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu gak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: 98 Maya FM.
2: Sobat Maya simak, lupa renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: 3, 2, 1 Maya.

Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi teknik informatika, program studi teknik komputer dan jaringan, program studi sistem informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen.

0: Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 02604178 53. Email info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM. 98 My FM.

adalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. 98. Sobat Maya simak, Nuparenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya FM.

0: Maya FM. Kalapan delapan Maya FM Bandung. Maya FM.
1: Saatnya sobat Maya simak Nuparti
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM

0: IFF. Wajib jabar, rokok ilegal berbahaya bagi kesehatan, merugikan pendapatan negara, dan menghambat pembangunan daerah.
1: Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Jawa Barat berkomitmen dan mendukung penegakan hukum yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal di Jawa Barat. Untuk itu, apabila warga Jabar menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan kepada Satpol PP Provinsi Jawa Barat atau Satpol PP Kabupaten Kota terdekat di Jawa Barat. Mari bersama gempur peredaran rokok ilegal untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa.
2: Saya Tulus Arifan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
3: Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat menghimbau wargi Jabar untuk mematuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan, bahwa memproduksi atau menjual rokok tanpa cukai dikenakan sanksi penjara paling lama 5 tahun dan atau denda hingga 10 kali nilai cukai. Mari bersama mewujudkan Jawa Barat istimewa melalui gempur rokok ilegal.
4: Saya Vina Rimanang, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Jawa Barat.
5: My FM 98 My FM.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 MyFM.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada.
1: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: Labbaik labbaik bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan

rekreasi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi.

0: Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang. Kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: My FM 98
0: Sobat Maya Subang, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: hendaklah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Sobat Maya, kamu masih di 98 Maya FM, Bandung.

Radio 98.5 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Maya. Waktunya dangdut asik ya. Selama 3 jam ke depan dari jam 12 sampai dengan jam 3, Meli Jamil bakal nemenin Sobat Maya dengan lagu-lagu dangdut asik. Pokoknya mas, stay tune terus bersama Radio Maya, berani beda, berani gaya. Terah.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Meli Jamil masih hadir nemenin Sobat Maya dengan lagu-lagu dangdut asik. Dan tentunya selamat siang untuk Sobat Maya baru saja bergabung bersama Radio Maya FM yang sekarang lagi mendengarkan dangdut asik lewat streaming di 98mayfm.com ataupun di radio PRSSNI Jabar.net ya. Request salam-salam Meli Jamil sudah buka di WhatsApp-nya Radio Maya di 0877 7080 9898. Yang mau on air boleh nanti di interval kedua Meli Jamil angkat ya di 0225413928. Stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya, derah.

0: Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti,
1: Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Siang-siang kayak gini mah Sobat Maya, enaknya di jam istirahat ngopi dulu kali ya. Mau kopi panas, kopi hangat, atau kopi dingin, es kopi juga gak masalah ya. Apapun itu, pokoknya apapun makanannya, dengernya Radio Maya. Dan tentunya Meli Jamil juga udah buka ya requestan Sobat Maya di WhatsApp-nya. Langsung aja di WhatsApp ya, di 0877-7080-9898 ya. Meli Jamil mau nyapa juga ya, selamat siang. Hai, yang sekarang lagi denger lewat streaming di www.98myfm.com ataupun di aplikasi Radio Maya, di streamingnya Radio PRSSNI Jabar.net juga nih ya. Yuk atuh, yuk yuk yuk, yang lagi pada dengerin streaming, Meli Jamil tunggu ya. Requestan salam-salamnya boleh langsung di WhatsApp Radio Maya aja di 0877-7080-9898. Enak makan apa ya Sobat Maya hari gini ya, siang-siang ya, yang seger-seger gitu ya. Ah, maknya bakso deui cenah hayo we, amis dasem, amis ladasem. Ih, dah sesuka-sukanya sama bakso juga ai. Sehari nepi ka 3 kali setiap hari mah ada asa warag gue. Jangan atuh, jangan ngabaso wae ya. Kalau misalnya tadi soalnya udah makan bakso ya kan. Nah, kayaknya Meli Jamil tiap hari makan bakso deh kayaknya. Sehari 2 kali, kadang siang ngabaso. Nah, kalau malam juga kadang atau sore gitu ngabaso. Ih, jangan sering-sering, Mbak. Maksudnya jangan terlalu berlebihan, karena kan sesuatu yang berlebihan itu enggak baik ya kan. Ya. Apa atuh ya? Lotek, jigana lotek enak merenya. Kita kan kalau lotek mah udah mah sehat ya kan. Kalau kata di barat-baratin mah cenah naon ya? Naon sih yang with peanuts? Apa sih pokoknya mah kitu lah, pakai ayah bahasa gayana gitu nya. Di Inggris kan namanya. Nya ngelotek bener enak kayaknya sih ngelada. Ayo atuh ngelotek. Atau gak mungkin di siang harinya Sobat Maya memilih untuk ATML. Aku mah di Cikopian besok atuh ya. Di Cikopian ditemenin sama sebatang kehidupannya ya. Jangan lupa sebatang kehidupannya juga harus yang legal ya, jangan yang ilegal ya kan. Makasih loh tadi ada yang udah absen ya pas lagi talkshow. Meli Jamil maaf ya gak sempet bacain sayang ya. Kang Tuning di Karepetin makasih ya.

Maya Sindang Laya, Kang Diansa Cicadas, Kang Agus Oce juga nih ya, tadi mantau di talkshow Gempur Rokok Ilegal, terima kasih banyak ya. Sekarang mah Mary Jamil mau nyapa dulu di siang harinya, ada yang udah masuk di WhatsApp, ada siapa coba ya. Kang Jajang Jalak apa kabar? Yang pengen minta lagunya apalah, apalah, apalah ya, dari ini. Dari tadi. Dari Is Dahlia. Boleh, atau dari Is Dahlianya apalah, apalah ya. Mau kirim salamnya mah buat Sobat Maya aja semuanya, temel ah. Yang paling spesial mah ya khusus atuh buat Ayang Nani Memori di Cicaheum. Ahil. Teros Taman Kopo apa kabar atau deket? Kopo sama-sama orang Kopo, kita mau orang Korea teh ya, Kopo area aja ila orang Koreanya. Pengen lagunya Matahariku dari Nur Halimah, boleh, siap ya Teros ya. Mau kirim salam buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh, amin. Buat Emily, buat operator juga ya, buat operator bordir se-Bandung Raya. Hai, sok atuh pada didangdutan heula barengan dangdut asik dan Teh Meli Jamil. Atuh ya. Pokoknya mah buat sebuat Maya yang lagi pada mantengin di dangdut asik, berani bera, berani gaya, dar ahatur nuhun. Si cantik Teh Nani Momori ya, yang rambutnya seperti Meli Jamil, tidak hurung, tidak Bandung, asik. Tidak hurung, tidak Bandung. Temel aku mah lamun rambut kalau diwarnain teh cenah bukan buat cuman ngegaya, cenah mente katingali lamun kerlepek cenah. Nah iya sama, dikirain cuman Meli Jamil dikirain cuman Meli Jamil doang ya yang punya alasan itu, sebenarnya bener loh Sobat Maya gitu ya, karena kalau misalnya rambut Meli Jamil hitam gitu ya, maksudnya teh enggak diwarnain gitu ya. Jadi lamun henteu kurama saminggu, alah kurama henteu kurama saminggu mah aya cak-cak aya kecoa lain kutu hungkulna ayahnya. Jadi kalau misalnya rambutnya keringetan gitu kan, kayak pakai helm terus kepanasan gitu ya, rambutnya jadi berasa kayak lepek gitu Sobat Maya. Jadi ya diwarnain teh biar ada kering gitu, rambutnya ayah aku gitunya. Jadi bukan ngan seukur nggak gaya gitu ya, tapi ya biar nggak kelihatan lepek banget lah gitunya. Nya bari nggak gaya emangnya. Oke atulah meni. Teh Nani Memori di Cicaheum pengen request lagunya Ilalang, siap ya, dari Macica Mutar ya. Mau kirim salamnya buat Mama Angga, Mama Dini, Mama Dina, Imas Juwa, Umilila, Kinau Kircan, Wagon, Amtibara, Mosatria Esaika ya. Buat Febri Acu, Pak Kosasi, spesialnya mah untuk Ajajang Jalak aja. Teh Meljam semoga sehat selalu, bahagia ya, amin sayang, terima kasih. Teh Nani sama Kang Jajang udah ketemu belum? Ya kan jaba deket, apa namanya, deket Stadion Jalak Harupat ya, kalau tiap minggu kan suka ada pasar minggu ya. Udah jalan-jalan pagi bersama belum ya, makan sarapan bubur bareng.

0: nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
1: Oh kalau itu mah gampang, ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh selain itu apalagi mas?
1: Wah ada lagi, intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Hei pak, pak, tahun dan tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, nu parenting.
3: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak nu parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus nu parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya nu parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

Sobat Mei, jangan putus harapan ya. Meskipun jalan yang kita lewati penuh dengan lika-liku, kadang ti jalike, kadang ti soledad, kadang ngajengkang, kadang ti serele, kadang ti tajong, segala rupa. Pokoknya yang penting Sobat Mei, jangan pantang menyerah ya. Kita gak akan pernah tahu kalau misalnya kita hanya berhenti, ya kan, kedepannya kita bisa lebih baik atau enggak, ya kan. Jadi jangan menyerah ya.

0: Waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: 88 Maya FM, Bandung.
2: Maya FM.

Semoga Sobat Maya dipertemukan dengan seseorang yang cintanya luar biasa ya, yang cintanya setara, yang cintanya sama-sama luar biasa ya. Yang paling penting adalah cinta yang memang tulus dari hati, bukan karena apa ada apanya, tapi apa adanya ya. Yang satu mengusahakan, yang satu mengusahakan juga ya. Jadi sama-sama gitu loh cintanya setara. Kalau misalnya kita berbicara setara itu, biasa kita hanya berbicara tentang babat bibit bubut bebet bobot ya, kalau kata orang zaman dulu. Tapi bener loh Sobat Maya, itu tuh penting ya. Bukan berarti misalnya kita hanya memandang dari sesuatu hal yang diukur dengan materi atau finansial, tapi cinta setara itu banyak bentuknya Sobat Maya. Kadang gitu ya, kalau kita cuma cintanya sendirian, dianya cintanya biasa biasa aja gitu, kayaknya gak seimbang ya. Terus kalau yang kitanya udah mengusahakan banget, dianya kayak ya udahlah ngikutin alurnya aja, itu juga nggak setara artinya ya. Banyak hal yang sebenarnya kita harus kalau milih pasangan ya memang harus setara ya. Setaranya dalam banyak hal Sobat Maya. Jadi bukan hanya tentang status ekonomi atau status keluarga atau sosial atau apalah itulah, tapi hal-hal kecil yang memang harus setara juga. Yang paling penting adalah sama-sama cintanya setara, gak berat sebelah. Karena cuman kalau misalnya dicintai sama seseorang yang cintanya ke kita biasa aja, tapi kita cinta ke dianya, wow, itu nanti yang ada kita malah ngebatin. Benar ya. Dan semoga Sobat Maya dipertemukan sama orang-orang yang cintanya setara ya. Amin. Biar gak berat sebelah, jadi ngejalaninnya enak aja gitu ya. Meli Jamil mau nyapa Sobat Maya lagi yang udah gabung ya. Neng Meli, Bandung Timur. Di Bandung Timur bagian mati lampu, Neng, sedih banget. Di Sindang lah ya Teh Maya. Hujan lagi. Mati lampu. Kemarin tadi Kopoma mati lampunya dari pagi sampai jam berapa gitu ya, 11:30 gitu ya. Terus waktu hari Selasa Teh Meli Jamil di Baros di Cimahi gitu. Mati lampu nepi ke 7 jam dari jam 8 barunya sampai jam 4 gitu, lama banget. Enggak apa-apa. Sobat Maya, kalau misalnya kita lagi mati lampu kurang-kurangin ya, kita kuku lutus atau hal apapun itu, doain aja petugas di lapangan, mereka bisa bekerja dengan cepat, mereka bisa bekerja dengan baik, dan yang paling penting adalah doakan mereka bekerja selamat ya dalam menjalani pekerjaannya, karena taruhannya kan kebayang ya, kebayangkan kerja yang memang berhubungan dengan listrik tegangan tinggi. Kita aja ya mau nyolokin kena terminal gitu, misalnya lagi mau masak nasi atau kena mesin cuci ngurunyut dikit aja kan kita merewas ya, apalagi itu yang berhubungan dengan tekanan tinggi ya. Jadi kurang-kurangin sayang ya, julid gitu ya. Mending separem lampu deui wae, mending tebebeja pemerintah atau apa hal apapun, doain aja semoga petugas ya yang memang di bidang listrik gitu ya, PLN misalnya, doain aja para petugasnya bekerja dengan selamat ya, terus bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik, dengan cepat. Itu udah gitu aja ya. Gitu udah, waktunya udah hurung, ada hurung pasti dah. Sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat ya. Begitu ya, daripada gedek kate gitu ya, jangan ya, dibawa slow aja hidup mah ya. Kebayang bari ngahulang cenah jaba HP parem, cenah hulang ngajentul cenah. Lanjut Meli Jamil pengen ketemuan lagi ya sama yang udah hadir di WhatsApp. Adakah Rama Cijambe yang pengen lagunya Cintaku Luar Biasanya udah Meli Jamil play ya. Mau kirim salam buat Kakak Meli Jamil, supernya buat AR yang ada di Cibungur Jawa Tengah. Siap Kang Rama Cijambe, makasih ya. Ketemuan lagi sama siapa yang udah gabung bersama Mel Jam. Ada Kineo Kircon, apa kabar Kang Kineo? Pengen lagunya Suami Kejam. Amit-amit semua kita mah tidak dipertemukan sama suami yang kejam ya, nubararager, anuraro royal, anu rezekinya selalu buat anak dan istri, amin, tidak untuk orang lain ya, dalam artian Atunun Emily, salamnya buat Aki Kanhai Cigadung, Diansaung, Asgar Koswara, Nani Memori, Nado, Milami ya, spesial buat Emily Jam aja.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Tapi hanya simulasi kayaknya nih si pihak tower ini, karena hanya menurunkan 4 truk. Tapi sampai saat ini tidak ada kelanjutan, Pak.
3: Wah, nge-scarem tak potong tuh. Muatan batu bara, bocor juga namanya tersebutlah.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai dalam sepekan dua kapal tongkang muatan batubara karam di pesisir selatan Jawa Barat. Kisru PCMB dan SPMB Disdik Jabar dilaporkan ke Ombudsman. Viral dirujak netizen usai komentar pendemo MBG. Wakil DPRD Cirebon minta maaf. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Hingga Rabu 17 Juni petang, Polres Pangandaran melalui Satpol Lairut mengamankan lokasi kapal tongkang bermuatan batu bara 80 ribu ton yang sengaja didamparkan di Pantai Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran. Sebelumnya, diketahui viral video sebuah tongkang mengangkut batu bara bocor saat melintas di perairan selatan Kabupaten Pangandaran. Kondisi tongkang yang miring di perairan itu menjadi perhatian nelayan dan warga pesisir sejak Selasa 16 Juni.
5: Kasat Pelairut Pangandaran AKP Anang Tri Sodikin mengatakan tongkang yang ditarik tugboat Titan 33 itu mengalami kerusakan lambung hingga air laut masuk ke badan kapal. Berdasarkan pemeriksaan, pintu lambung kanan tongkang rusak saat berlayar dari Palembang menuju Cilacap. Kerusakan membuat air laut masuk dan tongkang menjadi miring serta tidak stabil. Menurutnya, antisipasi hal itu, Kapten tugboat Titan 33 bersama awak kapal lalu mempertimbangkan opsi keselamatan. Seiring kondisi tongkang yang semakin beresiko dan bahan bakar yang menipis, diputuskan melakukan pendamparan terkendali di Pantai Sukaresik. Anang menegaskan, pihaknya selain lakukan pengawasan juga telah berkoordinasi dengan kapten kapal, agen pelayaran, perusahaan terkait, serta masyarakat setempat untuk menjaga status quo lokasi kejadian sambil menunggu evakuasi.
3: Wah, nge-kerem sepotong tuh. Muatan batu bara.
6: Saat ini sedang ada kapal tongkang tujuan ke Cilacap dari arah Palembang. Perahu kapalnya bernama Titan.
5: Untuk diketahui, sebanyak 10 awak kapal Titan termasuk kaptennya dilaporkan selamat. Hingga Rabu petang, situasi di lokasi terpantau aman dan kondusif. Pantai Sukaresik dipilih karena dinilai relatif aman dan minim aktivitas masyarakat saat proses pendamparan dilakukan.
4: Selain insiden kecelakaan laut di perairan Laut Pangandaran, sebelumnya juga terjadi di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi, Minggu 14 Juni. Sebuah kapal tongkang pengangkut batubara bernama Titan 70 dilaporkan karam di perairan Cibuni, Kecamatan Tegal Bulet.
7: Meski kapal dilaporkan tenggelam, seluruh awak kapal berhasil diselamatkan. Sebanyak 16 anak buah kapal bersama nahkoda dievakuasi dalam kondisi selamat oleh KM Dede Putra, kapal milik pengusaha perikanan asal Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap. Peristiwa ini langsung menjadi perhatian masyarakat pesisir selatan Sukabumi, mengingat jalur perairan tersebut merupakan salah satu lintasan aktivitas pelayaran di Samudra Hindia yang dikenal memiliki karakter gelombang cukup dinamis. Kasat Polairut Polres Sukabumi AKP Dadi membenarkan adanya laporan kapal pengangkut batu bara yang karam di wilayah perairan Cibuni Tegal Bulut. Menurut Dadi, informasi pertama kali diterima dari pemilik KM Dede Putra yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian dan turut membantu proses penyelamatan para awak kapal. Dadi menjelaskan, seluruh awak kapal berhasil dievakuasi dan dibawa menuju pantai Ujung Genteng menggunakan KM Dede Putra. Tidak ada laporan korban jiwa maupun korban hilang dalam peristiwa tersebut.
4: Puluhan warga desa Gorowong, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, mendatangi lokasi menara telekomunikasi, menyampaikan keluhan dan kekhawatiran kondisi tanah di sekitar menara yang longsor. Warga menilai hal itu dapat memicu kondisi yang membahayakan jika tidak segera ditangani.
8: Akibat kekhawatiran akan terjadinya longsor susulan, sedikitnya 5 kepala keluarga memilih mengungsi ke tempat yang dianggap lebih aman. Mereka khawatir kondisi tanah yang terus tergerus dapat memperburuk keadaan dan berdampak pada keberadaan menara telekomunikasi.
9: Kami takut, kami merasa resah.
8: Menindaklanjuti keluhan warga, pemerintah desa Gorowong melakukan peninjauan langsung ke lokasi longsor. Pemerintah desa menyatakan akan memanggil pihak pengelola menara telekomunikasi untuk meminta klarifikasi, serta mendorong langkah perbaikan dan penguatan struktur tanah di sekitar pondasi menara.
2: Simulasi kayaknya nih si pihak tower ini, karena hanya menurunkan 4 truk. Tapi sampai saat ini tidak ada kelanjutan, Pak.
8: Warga berharap pihak pengelola menara segera melakukan penanganan dan mitigasi risiko secara menyeluruh. Langkah cepat dinilai penting untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih besar, terutama menjelang musim penghujan yang diperkirakan dapat memperparah kondisi longsor di lokasi tersebut.
4: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sejumlah orang tua siswa bersama pegiat pendidikan melaporkan Dinas Pendidikan Jawa Barat ke Ombudsman RI terkait kisruhnya pelaksanaan pemetaan calon murid baru atau PCMB dan sistem penerimaan murid baru atau SPMB Jawa Barat tahun 2026.
9: Laporan ini dilayangkan terkait sejumlah masalah yang mewarnai penerimaan murid baru, mulai dari pelaksanaan PCMB dan SPMB, lalu adanya gangguan aplikasi, proses pengaduan yang dinilai lamban, hingga membludaknya keluhan masyarakat yang datang langsung ke kantor Disdik Jabar. Usai menyampaikan laporannya di hadapan sejumlah awak media, Ketua Persatuan Purna Bakti Pendidik Indonesia atau P3I Jawa Barat, Iwan Hermawan menilai terdapat indikasi maladministrasi dalam penyelenggaraan layanan pendidikan tersebut.
10: Ya, kami melihat ada indikasi pelanggaran maladministrasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat. Salah satu diantaranya ada pelayanan yang buruk terhadap masyarakat yang mengakibatkan kerugian besar, baik tenaga, biaya, dan pikiran di masyarakat. Contohnya, ada yang disebut dengan pelayanan buruk digital. Sistem yang sering error, aplikasi yang membuat keresahan, waktunya pengumuman tidak ada, itu yang dimaksud pelayanan buruk.
9: Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto akhirnya angkat bicara terkait Dinas Pendidikan Jawa Barat dilaporkan ke Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan pemetaan calon murid baru atau PCMB dan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Menurutnya, pengaduan kepada Ombudsman merupakan hak masyarakat yang dijamin dalam sistem hukum. Dengan tegas, Purwanto mengatakan Dinas Pendidikan Jawa Barat tidak akan menghindari proses yang dilakukan oleh Ombudsman. Dan jika diperlukan klarifikasi maupun pemeriksaan lebih lanjut, pihaknya siap memberikan penjelasan sesuai ketentuan yang berlaku.
11: Ya, kita persilakan tentu sebagai ini, kita persilakan kalau ada aturan, kita ngikutin.
4: Komentar negatif hingga menjurus pada penghinaan fisik atau body shaming yang dilontarkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon terhadap emak-emak pendemo MBG menuai sorotan publik, bahkan dirujak netizen. Usai komentarnya viral dan banyak dibagikan di laman media sosial, politisi Partai Gerindra itu mengaku spontan dan meminta maaf karena telah membuat gaduh media sosial terkait komentar pedasnya.
12: Ibu ini menjadi sorotan saat aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa di kota Cirebon Senin sore lalu. Ia mendukung aksi mahasiswa yang salah satu tuntutannya adalah menghentikan program makan bergizi gratis. Sejumlah media pun mengangkat suara hati ibu-ibu tersebut dan mendapat tanggapan dari warganet. Salah satu komentar berbunyi, "Lagian, siapa yang mau kasih lo makan? Udah gembrot." Komentar itu muncul dari akun Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati, pada sebuah postingan emak-emak pendemo tolak MBG yang terjadi pada Senin kemarin. Komentar yang dianggap menghina fisik atau body shaming tersebut menuai sorotan publik. Politisi Partai Gerindra itu dinilai melukai hati masyarakat terkait komentarnya yang dianggap tidak tepat sebagai seorang pejabat publik. Komentar Wakil Ketua DPRD Fraksi Gerindra tersebut menjadi bulan-bulanan netizen. Ia dianggap tidak memberi contoh yang baik terhadap demokrasi, khususnya kepada massa yang menyampaikan aspirasi. Terlebih, mama yang diketahui bernama Denok tersebut berorasi dan menyuarakan penolakan terhadap MBG bersama ratusan mahasiswa di kantor DPRD Kota Cirebon. Di tengah gelombang kecaman, Nana Kencanawati akhirnya menyampaikan permohonan maaf melalui media sosial pribadinya secara terbuka. Ia mengaku spontan menulis komentar tersebut hingga memicu ketersinggungan di tengah masyarakat, khususnya netizen yang mengomentari postingan orasi Emak Denok. Ia memastikan komentar tersebut merupakan inisiatif pribadi dan bukan mengatasnamakan Partai Gerindra maupun lembaga DPRD Kabupaten Cirebon.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara pribadi tidak mengatasnamakan partai maupun lembaga saya DPRD. Memohon maaf kepada khususnya Ibu No.
12: Setelah permintaan maaf itu disampaikan, kolom komentar akun media sosial Nana ditutup dan akunnya diubah menjadi mode private. Meski demikian, tangkapan layar komentar tersebut terlanjur menyebar luas dan masih menjadi perbincangan warganet hingga kini.
4: Sekolah rakyat di Kabupaten Bekasi akan segera memulai kegiatan belajar mengajar tahun ajaran 2026 pada akhir Juni. Berlokasi di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, sekolah ini juga akan menampung siswa Kabupaten Bekasi dari Sekolah Rakyat Rintisan yang sebelumnya beroperasi di Kota Bekasi.
14: Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Saiful Huda mengapresiasi kesediaan Kabupaten Bekasi untuk penyediaan lahan dan pembangunan sekolah ini. Ia menilai proses pembangunan menunjukkan hasil yang positif. Meski waktu pelaksanaan relatif terbatas, ia menegaskan kualitas pembangunan harus tetap menjadi prioritas utama. Sekolah rakyat di Kabupaten Bekasi yang dinamakan Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Barat ini akan membuka 9 rombongan belajar yang terdiri dari 3 rombel SD, 3 rombel SMP, dan 3 rombel SMA. Masing-masing rombel akan diisi 30 siswa. Sehingga total siswa Sekolah Rakyat Bekasi tahun ini berjumlah 270 orang. Kemudian akan ada penambahan sebanyak 44 siswa yang sebelumnya telah mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Rintisan Kota Bekasi.
15: Capaian sudah 83% pembangunan sekolah rakyat di Bekasi ini. Kita ingin karena keterbatasan waktu secara kualitas, kita ingin ini tidak ada penurunan.
4: Industri radio di Jawa Barat terus berbenah mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat. Tidak lagi hanya mengandalkan siaran melalui frekuensi udara, radio kini didorong untuk menjadi bagian dari ekosistem digital yang terintegrasi dengan platform online, media sosial, hingga pemanfaatan data audiens secara terukur. Inilah yang menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Sidang Paripurna Daerah atau SPD Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI Jawa Barat, yang digelar Kamis 18 Juni 2026, Aula Radio Maestro Kota Bandung. Ketua PD PRSSNI Jawa Barat, Yusuf Siregar, mengatakan transformasi digital menjadi langkah penting agar industri radio tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Yusuf menambahkan PRSSNI Jawa Barat saat ini terus mendorong penerapan konsep radio ekosistem. Melalui konsep itu, kekuatan radio terestrial, platform digital, dan media sosial diintegrasikan dalam satu sistem yang saling mendukung. Menurutnya, siaran radio tetap menjadi kekuatan utama dalam menjangkau masyarakat luas, sementara platform digital membuka ruang interaksi yang lebih aktif dengan pendengar. Di sisi lain, media sosial berfungsi memperluas distribusi konten agar dapat menjangkau audiens yang lebih beragam.
16: Pengurus daerah Jawa Barat saat ini terus mendorong radio anggota untuk tidak lagi sekadar mengandalkan siaran melalui frekuensi. Radio kini bergerak menuju ekosistem digital yang mengintegrasikan siaran terestrial, platform online, media sosial, hingga pemanfaatan data audiens secara terukur. Arah transformasi tersebut yang menjadi fokus utama dalam Sidang Paripurna Daerah kali ini.
4: Melalui Sidang Paripurna Daerah, PRSSNI Jawa Barat berharap kepengurusan yang baru mampu melanjutkan berbagai program strategis yang telah dirintis sebelumnya. Transformasi digital yang berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat daya saing radio sekaligus menjaga keberlangsungan industri penyiaran di tengah era konvergensi media yang terus berkembang.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Radio. FM Bandung, berani beda, berani gaya. Balik lagi sama Meli Jamil ya. Tadi kita sudah menyimak informasi Jabar Now Daily Share ini. Stay tune di Dangdut Asik. Terah.

0: Logikanya Ah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Bayar FM.

98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Sobat Maya, usia berapa sih Sobat Maya sadar kalau Sobat Maya lagi jatuh cinta ya? Cinta pertama Sobat Maya di usia berapa sih? Kepo dong, Meli Jamil pengen tahu ya. Kan kadang kita suka flashback gitu ya di zaman dulu. Terus pertama kali kita jatuh cinta itu kapan gitu, apa pas lagi sekolah atau mungkin ada yang pas lagi kerja atau apapun itu ya, namanya cinta pertama ya kan, baru ngerasain yang namanya jatuh cinta. Di usia berapa Sobat Maya, kepo dong. Biasanya kalau pengalaman orang pertama kali jatuh cinta itu unik, terus juga sesuatu hal yang mungkin akan selalu dikenang ya. Tapi bukan kenang dengan orang ya, bukan, tapi lebih ke perasaan yang berbunga-bunga, rasa happy, terus juga kalau waktu dulu sih ya, rasanya pengennya kontekan terus gitu ya. Kayaknya kalau dia gak balas pesan teh, rasanya kayak kemana ya ini orang, wah langsung gelisah gitu ya. Terus kalau misalnya, tapi Mari Jamil tiba-tiba langsung flashback ya, dulu jatuh cinta pada cinta pertama kapan ya, usia berapa ya, waktu SMA kali ya, SMP, tapi definisi yang bukan pacar-pacaran ya Sobat Maya, tapi lebih ke kayak kayaknya aku suka deh sama dia soalnya dia jago basket. Nah kayak gitu. Tapi tiap orang yang main basket tewehnya, tiap ada pertandingan basket gitu di sekolah gitu ya, itu teh yang ada doho di depan kelas teh ngeliatin gitu. Iya benar ya. Bukan basket, futsal. Lupa Meli Jamil tiba-tiba poho. Basket yang futsal asal namanya udah jauhnya, nah bisa poho. Futsal, iya futsal. Jadi tiap dia futsal teh ya, bawaannya teh kayak kesemsem kayak meni asa pangkasepna sekolah satu sekolah tehnya gitu ngeliatin. Pas udah keluar sekolah mainnya ibaratnya udah enggak jatuh cinta lagi mah kayak naon geningan asa biasa aja. Tapi udah biasa tehnya kalau misalnya lagi jatuh cinta mah ada atau pokoknya mah baru bunga-bunga. Dan itu satu hal yang manusiawi Sobat Maya aja. Jadi kalau misalnya Sobat Maya ya punya anak gitu ya, udah masuk di masa puber, dan itu satu hal fase kehidupan manusia ya. Yang penting kita sebagai orang tua sih sebenarnya jangan pernah ngebatasin diri antara kita sama anak, dalam artian ya biar anak tuh pengen terus cerita, yang pada akhirnya kita teh gak kecolongan lah gitu ya. Karena emang kalau fase-fase lagi jatuh cinta kayak gini teh biasanya udah fase rada-rada sedikit ngelawan gitu ya, ngebelain segala rupa, pokoknya namanya biasa ya kan, fase remaja. Ya semangat ya buat para ibu-ibu, para orang tua yang memasuki fase kehidupan ya, punya anak di masa remaja. Masuk di fase remaja itu katanya macam fase yang harus benar-benar orang tua teh dagdikdukser cenanya. Kerumajahna neng mel cina kebangor-bangor na cina lah ya. Ya semoga para anak selalu bisa megang teguh ya kepercayaan yang orang tua kasih ya. Terus juga bisa jaga diri ya, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik orang tua ya. Kasihan orang tua kan ya, menjaga nama baiknya teh susah payah, mati-matian seumur hidupnya mereka jaga ya. Jangan sampai kita sebagai anak merusak nama baik yang udah mereka bangun mati-matian ya kan. Bungsu Cikaputihan, cinta pertamanya Melu udah play ya, mikirin salam buat Teh Mel duluan aja, buat Mama Sanda, Kang Alan Bolem, Teh Dian ya, Teh Ije Stefani, Kang Adian Sacicada, Madini, Mama Dinanya juga ya, Mang Nanar Gunung Asepantea, Jejang Jalak, Amti Barat, Teh Tatin Supriyatin, Api Ayi, Lima Nurlin, kum buat Sobat Maya semuanya, thank you. Spesialnya mah buat Bungsu yang lagi kerja, semangat atuh ya. Amti Barat di Leles Garut juga lagi stay tune di 98 FM, yang pengen request lagunya Doa Suci dari Imam S. Arifinnya siap Mali Jamil play ya. Mukirim salam buat Neng Meli duluan, sehat selalu, banyak rezeki, amin. Buat Wagon, Bungsu Agus Oce, Jijang Jalak, Lukman Baros, juga Maman Kosambi, Alan Bolam, Abu Metal, Teh Nais, Umi Lila, Imas Jua, buat Neng Meli terima kasih sama-sama ya. Ada lagi juga, ada Kang Adam di Linggahara Sayati, yang Sivana dari Romanya juga sudah Mali Jamil play. Mukirim salam buat Umi Lila, Tenado ya, Ratu Engang, Pak Kosasi, Kang Roheng, Kang Suara, Teh Eti Cimahi,
Kang Uya Gatsu, Kang Lukman Baros, Agus Oce, Kang Diansa, Jajang Jalak, Nani Memori, spesial buat Teh Meli Jamil. Terima kasih banyak Kang Adam. Ya lagi mengetik tapi gak jadi mengetik lagi, kenapa tuh? Muhammad Yunus, apa kabar? Denny Moh Yunus, Pajajaran, hai. Mau kirim salam buat pegawai konveksi Garuda Jaya. Salam satu jarum, satu pedal. Semangat, biar tambah semangatnya. Pengen lagunya MBG, Mas Bangganeng. Buah apa yang paling manis? Tambah ganteng aja, My Little Bolu Ketan. Tuh udah aku Meli Jamil dinyanyiin lagunya yang lain atau yuk requestnya yuk. Teh Meli mau kirim mau lagunya tuh sok atuh goresan luka aja, nanti Meli Jamil cari ya Kang Moh Yunus ya, thank you. Ada lagi juga yang udah gabung sama Meli Jamil, ada Pak Kosasi yang pengen minta lagunya dari Romanya, tadi udah di play Pak Kosasi, ganti yang lain ya. Mau kirim salam buat Agus Oce, Kang Roheng, Kang Adam, Pak Rahmat, Cijame ya, Cijambe merenya. Terus Pak Maman, Kosambi, Teh Nani Memori, Mama Angga, Teh Eti Cimahi, Teh Om, Umilila, Po Eneng. Pokoknya buat Sobat Maya semuanya aja ya. Teh Teti Inhofteng juga terima kasih. Lagi stay tune di 98 Maya FM. Pokoknya jangan kemana-mana ya, pantengin terus Dangdut Asik Derah.

0: JFF.
1: Tanya, sedang menyesuaikan Nuparti.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: Calle FM. 3, 2, 1.
1: Maya FM. Sobat Maya simak, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. 3, 2, 1.

0: dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 MyFM.

98.8 FM Bandung, berani beda berani gaya. Selamat siang buat para istri setia yang masih sibuk dengan gegerohennya, masih sibuk dengan popoyannya, masih sibuk dengan perbawang-bawangannya, masih sibuk dengan perdasterannya, masih sibuk dengan rengekan anak nangis. Pokoknya mama masih sibuk dengan segala rupa yang rasanya kayaknya kita buka mata sampai merem teh. Ayo weh, ada kerjaan rumah teh kayak gak beres-beres rasanya, bener gak? Semangat ya para istri setia yang masih mendampingi para suami, yang masih selalu setia menemani suami di kala suka maupun susah ya, di kala sakit maupun sehat, di kala lagi apa? Hah? Di kala lagi tanggal muda dan tanggal tua. Di kala lagi apa lagi? Hah? Di kala lagi banyak uang sama sama kerkoreda, pokoknya para istri setia ya, yang masih setia para mendampingi keluarga dengan penuh cinta, meskipun ya sedikit ada kekulutusnya, namanya juga manusia tuh. Langsung dibelain ya. Angkat telepon oner dulu ya. Halo. Bagian diangkat langsung ngejengkang kaget ya. Mending ngepas merenya pas bagian Kumeli Jamil diangkat. Kumeli langsung ini. Halo dangdut. Oke, ya. Ada orang Bojong Cetepus dulu ya, Meli Jamil siapa ya? Opa Kosasi pengen diganti lagunya Stop Pacaran dari Ice Krisnawatinya, Trisnawati ya. Udah siap, Meli Jamil langsung mau di play ya. Kang Diansa Cicada, selamat siang, thank you lo ya, lagi stay tune di 98 Maya FM, hadir cada sambil aktivitas, semangat, hatur nuhun atuh ya. Ibu Tete Inhofteng tadi udah, terima kasih banyak ya. Lanjut lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Abah Dadang di Rancamanyar, Abah Dadang di TCI juga ya. Terus Kang Justian barengan sama Nenek Putri. Terus juga ada Raihan Ramadian, Bunda Lilis Padalarang, IPC Anjur, Alan Bolem, Mi Bokir Mi Ayam 28. Nah, Bokir Mi Ayam 28, lain Mi Bokir ya. Bokir Mi Ayam 28. Nah, ada Abah Nana di Gunung Asepan lagi pada stay tune juga, terima kasih ya. Dan tentunya Sobat Maya, tepat di jam 2 kita akan menyimak informasi ya. Kalau di jam 2 ini ada informasi kelas Bandung di edisi hari ini. Tentunya Meli Jamil masih nemenin Sobat Maya sampai dengan jam 3 ya. Stay tune terus di Dangdut Asik bersama Meli Jamil, berani beda berani gaya.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Sensus Ekonomi 2026 sasar seluruh kegiatan ekonomi. Ratusan bangunan liar di Jalan Pasir Koja dibongkar. BMPS Jabar tolak skema bantuan pendidikan program sekolah swasta kerjasama. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Selama 3 hari terakhir sejak 15 hingga 18 Juni 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Bandung telah melakukan sensus ekonomi atau SE 2026. Sensus menyasar seluruh bangunan berupa tempat tinggal untuk bangunan usaha maupun bangunan campuran untuk didata kegiatan ekonominya. Kepala BPS Kota Bandung, Nevi Henry, mengatakan pelaksanaan SE 2026 di Kota Bandung dilakukan oleh 1.909 orang petugas yang akan mengumpulkan berbagai informasi dari masyarakat melalui kuesioner yang mencakup data pendidikan, pekerjaan, ketenaga kerjaan, kesehatan, hingga fasilitas tempat tinggal. Sensus juga akan mendata berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat, termasuk usaha mikro dan usaha informal yang tidak memiliki tempat usaha tetap. Menurut Nevi, BPS Kota Bandung telah memiliki basis data awal melalui Statistik Business Register atau SBR yang mencatat terdapat sekitar 450 ribu unit usaha di Kota Bandung. Jumlah tersebut masih dapat berubah setelah proses pendataan lapangan selesai dilakukan. Selain mendata unit usaha, BPS juga akan melakukan pendataan terhadap sekitar 750 ribu rumah tangga di Kota Bandung dengan total responden mencapai sekitar 1,2 juta responden.
2: Yang namanya sensus itu kita datangi semua bangunan, baik bangunan tempat tinggal, bangunan usaha, maupun bangunan campuran. Nah, jadi semua tidak akan terlewat, itu konsep sensus. Kalau ketemu bangunan usaha, maka langsung didata terkait dengan usahanya di bangunan tersebut. Kalau ketemu rumah tangga, maka akan ditanyakan variabel yang tadi saya sampaikan. Kalau ada usaha di sana, dan dia usahanya tidak menetap, maka usahanya ditanyakan di rumah tangga tersebut. Contoh, misalnya di rumah tangga itu ada usaha, tapi keliling. Nah, kita nangkep yang keliling itu tidak di lokasi kelilingnya, seperti PKL yang tidak menetap, ya hanya main buka lapak terus pulang. Nah, itu ketangkepnya di rumah. Semua jenis pendapatannya, struktur usahanya ditanyakannya di rumah.
1: Sebanyak 174 bangunan liar yang berdiri di atas ruang milik jalan atau rumija menjadi sasaran penertiban dalam operasi gabungan yang digelar pada Rabu 17 Juni 2026. Penertiban dilaksanakan di ruas kiri jalan Terusan Pasir Koja, tepatnya di kawasan keluar gerbang tol Pasir Koja. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan terdapat sekitar 174 bangunan liar yang menjadi target penertiban. Upaya penertiban dilakukan karena bangunan liar tersebut sudah puluhan tahun digunakan untuk berjualan kusen atau kayu-kayu bekas. Pada hari pertama pelaksanaan, sekitar 70 bangunan liar di ruas kiri jalan Terusan Pasir Koja berhasil ditertibkan. Proses pembongkaran dilakukan secara bertahap dengan pengamanan dari seluruh unsur yang terlibat. Menurut Bambang, penertiban melibatkan berbagai unsur pemerintah dan aparat keamanan untuk mengembalikan fungsi ruas jalan sesuai peruntukannya, sekaligus menjadi bagian dari upaya penataan kawasan agar lebih tertib dan aman. Penertiban direncanakan berlangsung selama 3 hari, mulai 17 hingga 19 Juni 2026, dan tidak ada relokasi dan kompensasi bagi para pedagang.
3: Penertiban kali di sepanjang trotoar kiri kanan Jalan Pasir Koja sampai dengan tempat umum. Beraneka macam, ada yang tambal ban, tapi kebanyakan adalah bangunan liar. Kusen, kalau tidak salah yang masuk ke Kelurahan Babakan itu 53, yang masuk ke Sukahadi itu 14. Sekarang yang sudah dibongkar kurang lebih sekitar ada 14 kios lah. Itu lagi selama 3 hari. Tidak ada relokasi, tidak ada kompensasi. Kenapa? Karena mereka rata-rata berjualan itu lebih dari 20 tahun menikmati tanah publik. Berdasarkan perda itu kan sudah menyalahi aturan, jadi kita kembalikan kepada fungsi.
1: Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengapresiasi pelaksanaan aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa dan elemen masyarakat di kantor DPRD Jawa Barat Kota Bandung berlangsung secara kondusif. Dalam 3 kali aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat di kantor DPRD Jabar pada Kamis 11 Juni, Senin 15 Juni, dan Rabu 17 Juni secara umum berlangsung tertib. Dalam aksinya, para mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan seperti perbaikan kondisi ekonomi, tata kelola pemerintahan, hingga menyoroti sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dinilai belum efektif. Kapolda mengatakan pihaknya memang menjaga agar mahasiswa dan elemen masyarakat tidak disusupi oleh provokator. Pihaknya berharap aksi unjuk rasa selanjutnya yang digelar oleh mahasiswa dan masyarakat dapat tetap berlangsung kondusif.
4: Menyampaikan aspirasi, melakukan orasi-orasi terkait beberapa hal untuk bersama. Dan ini kami memberikan pelayanan kepada adik-adik mahasiswa supaya mereka aman dan disusupi oleh provokator-provokator, kemudian juga nyaman karena kami menjaga mereka semua. Silakan gunakan hak demokrasinya dengan baik sesuai dengan ketentuan. Silakan menyampaikan aspirasi, tapi kondusivitas tetap dijaga karena mereka bisa hidup adil sejahtera kalau kondusivitas itu ada.
5: Sampurasun Wage Bandung Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Pagi Jazz Festival International 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Yang paling dinantikan perayaan penuh sejarah Asia Afrika Festival 2026 tahun ini dengan tema Unity in Diversity Rising in Harmony siap memukau dalam helaran penuh gengsi berskala internasional 11 sampai 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Badan Musyawarah Perguruan Swasta atau BMPS Jawa Barat menilai skema pembiayaan yang ditawarkan pemerintah belum realistis untuk menopang kebutuhan operasional sekolah swasta. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat menawarkan skema bantuan dana sumbangan pendidikan atau DSP sebesar Rp1,5 juta per siswa per tahun, serta bantuan biaya pendidikan sebesar Rp100.000 per bulan. Ketua BMPS Jawa Barat Agus Rianta mengatakan nominal tersebut jauh dari kebutuhan real sekolah dalam menjalankan kegiatan pendidikan. BMPS bahkan menilai skema tersebut berpotensi menurunkan kualitas pendidikan jika diterapkan tanpa perhitungan yang matang. Oleh karena itu, Agus menegaskan belum ada kesepakatan formal antara BMPS dan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan program sekolah swasta kerjasama atau SSK yang disebut sebagai solusi untuk menampung sekitar 78 ribu calon murid yang tidak tertampung di sekolah negeri melalui sistem SPMB dan skema PCMB 2026.
6: Menurut hemat kami, ini sangat tidak relevan. Jadi, uang 100 ribu untuk SPP ini untuk operasional sekolah swasta sangat tidak mencukupin. Sangat menolak ya. Kalau memang itu ada yang menerima mungkin itu pengecualian. Secara logika berpikir itu tidak masuk akal. Tuh ya. Kami dari BMPS, Badan Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta menolak dengan bentuk DSP 1,5 juta dan SPP 1 juta karena itu akan menurunkan kualitas pendidikan. Pendidikan tidak hanya dilihat dari sisi formalitas, tetapi kualitasnya juga harus kita jaga. Dan kualitas pendidikan hal yang paling utama adalah menyangkut keuangan gitu. Jadi jangan sampai sekolah swasta yang sudah terjepit ini dimanfaatkan ya, mentang-mentang mungkin muridnya ada sekolah-sekolah yang sedikit ya, mereka dimanfaatkan justru tambah tercekik.
1: Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora menyiapkan pelatih untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jabar 2026. Sekretaris Dispora Kota Bandung Hendi Maulana Yusuf mengatakan para pelatih menjadi fokus untuk menyamakan persepsi tujuan keikutsertaan Kota Bandung dalam Porprov Jabar 2026. Menurutnya semua aspek ditekankan kepada para pelatih dari semua cabang olahraga, mulai teknis sampai kesehatan atlet. Porprov Jabar ke-15 akan berlangsung 1 sampai 20 November 2026 mendatang di 3 daerah yaitu Kota Depok, Kota Bogor dan Kota Bekasi.
7: Kita harus bersiap. Para pelatih juga harus bersiap. Kita juga ada unsur pemerintahan dan Perusponi sedang bersiap bagaimana agar kontingen Kota Bandung bisa mencapai hasil yang maksimal pada gelaran Porprov di 2026. Ini karena fokusnya ke pelatih. Ini bagaimana pelatih juga mempunyai visi misi yang sama dalam mengejar target prestasi Porprov 2026. Dari semua aspek kita dengan Pak Ketua Poni dan dibantu oleh Pak Direktur Kedokteran Rumah Sakit ini, bagaimana kita dari aspek makanan, kesehatan, kita harus
1: Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

98.5 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Sobat Meta, kita sudah menyimak informasi kilas Bandung di edisi hari ini. Dan tentunya di interval terakhir kita ya, di interval ketiga bersama Dangdut Asik. Dan you yang mau on air, Meli Jamil tunggu ya, di 022-5441-3928. Di 022, masukkan dulu kode area 5441-3928. WhatsAppnya juga masih Meli Jamil tunggu di 0877-7080-9898. Terah.

N2 Cimanggu. MK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2.

0: Maka Nukerti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut klik

0: Bukanlah sobat Maya, berhenti.
1: Maya FM 98 Maya FM.

0: Waktunya kita berkicau di Line On Air di 0225413928 ya. Ada yang mau on air? Boleh. Di 0225413928 ada siapa? Halo. Halo, Dangdut Asik. Halo. Oke, kamu nggak masuk ya? Coba sekali lagi deh di 0225413928. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dangdut Asik. Udah agak mendingan gening suaranya.
1: Udah sekarang mah enggak kayak bangkong tuh.
0: Tapi masih berat juga ya suaranya.
1: Iya, masih ngebek.
0: Cepat pulih ya, Teh Nado.
1: Amin, makasih doanya.
0: Ya udah, Teh Nado pengen request apa?
1: Pengen dari Nela Karisma aja deh.
0: Mau yang mana?
1: Yang itu, sayur kol aja deh.
0: Sayur kol boleh, mau kirim salam langsung buat siapa?
1: Buat yang cantik yang ngunjung beningnya ada di Rusia. Selamat tugas sampai tuntas, semoga selalu penyumbang-penyumbang isinya.
0: Amin, terima kasih.
1: Buat Kang Adam, Kang Lukman Pasar Baros, Kang itu tuh Abu Meta, Umi Lila, Tenoi, Teom, Kang Robin Kerkop, Kang Febri Atun, Dindu, Cimene Putri, sama Kang Yusman ya, Kang Dianca, Abah Dadang, Abah Dadang.
0: Abah Dadang.
1: Iya, Abah Dadang, Tenoi Kirson, Teom, Nene Putri Atunnya.
0: Siapa lagi?
1: Tukang Mansur.
0: Terus? Terus? Aduh, kasihan, keren.
1: Mbak ini tadi sama Mama Sandak lewat.
0: Oke, spesialnya buat siapa?
1: Spesial cantik yang unyung-unyung meningunya ada di Rusia.
0: Terima kasih ya.
1: Sama-sama cantik.
0: Cepet pulih, Tenado.
1: Amin, makasih doanya. Umi Lila kelewat ya?
0: Turun. Siap, pilih radio.
1: Saya mantap lagu-lagunya. Berini beda, berini gaya.
0: Aduh, effort banget ya. Keren, Tenado, sayangku. Ya, suaranya masih berat, tapi tetap usaha buat on air. Maaci loh. Ada siapa lagi? Coba di belakangnya, Tenado ya. Di 0225441 3928. Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dangdut Asik. Asiknya musik dangdut tadi.
2: Dangdut di Radio Maya.
0: Oi, orang Baros.
2: Halo.
0: Apa kabar?
2: Kabar baik, Besti. Gimana kabarnya, Temeli?
0: Sehat atau kemana aja, Besti? Nah, tar on air ya.
2: Tarah kebagian. Aslinya kalau kirim WA mah selalu.
0: Alhamdulillah, iya. Yang penting mah absen we ya. Jadi Meli Jamil tahu ya. Ya udah, iya,
2: absen. Absen sambil berusaha on air gitu.
0: Siap. Pengen apa tuh requestnya?
2: Juragan Empang.
0: Waduh, mah juragan beras teh hayangna juragan Empang. Siap. Yeah. Atuh mau kirim salam buat siapa?
2: Buat Kang Ayi Mungil, Warko Pasar Baros, buat Kang Ugun, buat saya, buat Kang Ali, si Bagur, si Kamal, si Kalung. Terus buat Suryadi, Andin, Tenado. Tenado cepat sehat, Tenado ya.
0: Amin. Buat siapa lagi?
2: Buat Manganar, Kang Dadan Cipteng, buat Umi Lila, Jajang Jalak, Teh Imas Jua, Leden, buat Ahmad Irwan Garut, buat Nandan Wigajah, buat Mas Lesu.

0: Kang Mansur, Teh Maya Sindang Laya, buat Kang Yus, Nenek Putri, buat semuanya aja.
1: Buat semuanya aja, spesial buat siapa?
0: Spesialnya buat Bestiko aja, Teh Meli.
1: Makasih ya.
0: Siap.
1: Pilih radio.

Plus pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

0822-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya di Parenting Persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.

98.5 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Stay cu, stay cu, stay lancuek, malu-malu. Ya gimana sih, wajar lah kalau misalnya masih awal-awal ya malu-malu ya kan. Tinggal kasih effortnya aja, kasih usahanya aja bestie ya, buat menaklukkan hati si dia ya. Bukan hanya menaklukkan hati si dia, tapi menaklukkan hati calon mertua juga biar dapat restu ya kan. Tapi wajib loh restu orang tua ya. Restu orang tua adalah restu yang maha kuasa, insya Allah ya. Dan tentunya restu, ya restu keduanya yang pengen bersanding ya kan, jadi pasangan sehidup, sehidup dan semati ya, dalam artian pasangan halal alias menikah ya. Ada yang mau oner lagi boleh, Mary Jamil angkat ya di 5441-3928 buat sobat yang pengen oner boleh. Ada siapa, halo? Oke, masih ngehiung juga. Oke, kita coba sekali lagi sayang. Eh, biasa Mary Jamil mah nyala mun aya on air ngejiut-ngejiut cute-nya. Halo. Loh kan jahil cek aku ge kan. Ah! Kamu mah sok ngerusak yang lain karunya nu pada on air, katubruk ke dirimu, dirimu mah mangan jahil hungkulnya. Tapi ya udahlah, lupakan aja sobat Maya ya. Mary Jamil mau fokus sama sobat Maya yang pengen on air beneran aja ya. Di 0225441-3928 nanti. Tapi ya, request salam-salam di WhatsApp-nya juga masih ada waktu nih ya, di 0877-7080-9898 ya. Pokoknya stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya, derah.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Sobat Maya Tia Monica udah milih Jamil Play, tentunya nemenin Sobat Maya di siang menjelang sore harinya ya. Dan tentunya Tia Monica menjadi penutup perjumpaan kita di edisi Dangdut Asik hari ini. Terima kasih banyak yang udah request, yang udah salam-salam ya di 087770809898 ataupun di line on airnya di 02254413928. Terima kasih banyak ya buat Sobat Maya yang sudah menyimak talkshow tadi bersama Meli Jamil juga di jam 9 sampai dengan jam 10:30 ya. Terima kasih buat Sobat Maya dimanapun berada yang sekarang lagi dengerin streaming di www.98mfm.com ataupun di radio PRSSNI Jabar.net ya. Setelah Dangdut Asik jangan pindah frekuensi atuh, lanjut di JJS 36 Jalan-Jalan Sore dari jam 3 sampai jam 6 ya. Yang suka lagu pop Indonesia terbaik pilihan, gabungnya di Jalan-Jalan Sore 36. Temenin sore syahdu Sobat Maya yang mau pulang kerja ya, yang lagi OTW ke rumah, ataupun Sobat Maya masih tetap beraktivitas di sore harinya ya. Yang lagi bawa kendaraan, ingat ya, tetap patuhi rambu lalu lintas, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Yang lagi bekerja, tetap jaga fisik dan kesehatannya. Yang lagi pada dagang, lagi usaha, laris manis Tanjung Kimpul, dagangan laris, duitnya ngumpul ya. Nanti ketemu sama Meli insya Allah di hari Sabtu ya, di jam yang sama, di jam 12 sampai dengan jam 3, dengan lagu-lagu dangdut asik nemenin siang hari Sobat Maya ya. Sampai jumpa lagi nanti, sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya, dan bye-bye.

Transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Duperti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa

0: Radio FM.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada
2: dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: AFF.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CJS 36.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Subang Nuparti.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
0: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
0: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya ya ya. Hei pak, pak, tahu dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, nupa penting.
3: Maya FM. Maya FM. Maya FM. Maya FM. 98 Maya FM.
4: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya Effect.

0: Calle FM.
1: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
0: Maya FM.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
0: 98 Maya FM.

89.8 MyFM.

0: My FM. 98 My FM.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
0: for all. 98 My FM.
5: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Jangan.

0: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, dan ah.

Tunaikan berhaji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

0: EFF.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya. Maya

0: saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM. Saatnya
2: sedang menyebab Duparti. Bu, boleh gak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM 98, Maya FM.

98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Maya, karena sudah malam hari hari ini. Ya, tepatnya adalah hari Kamis 18 Juni 2026 dan seperti biasa Ketian Kenangan hadir bareng Fitri Febrianti selama 3 jam ke depan ya. Ya, pokoknya untuk Sobat Main semuanya yang sudah siap-siap, sudah menantikan yang namanya Titian Kenangan ya, selamat malam semuanya. Lagu-lagu Indonesia tahun 80 sampai 90-an ya. Oke, sudah ada di rumah? Sudah. Masih ada di tempat kerja? Masih, tetap semangat ya. Yuk langsung aja request lewat WhatsApp di 0877 70 80 98.

0: Maya FM.
1: Todos Maya se va, no parte. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
0: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

0: Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 MyFM.

0: Maya FM.
1: Maka utama tur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka utama tur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut klik di

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM
2: 98 Maya FM.
0: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Maya FM. Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu dan tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
0: Maya FM
1: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dan

satu lagu dari Pance Pondaah. Titik Noda di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani kaya terah. Ya, sekali lagi selamat malam untuk sobat Maya semuanya yang saat ini masih dalam perjalanan, terutama yang ada di belakang kemudi ya. Hati-hati mengendarai kendaraan karena di sosial media, di berita-berita masih banyak yang namanya kecelakaan ya, kecelakaan lalu lintas itu efek dari mengendarai kendaraan tidak fokus karena sambil mempergunakan yang namanya HP, telepon seluler, baik itu WhatsApp, SMS atau telepon. Yang lebih parahnya kalau misalnya WhatsApp atau SMS ya, kenakan fokus. Fitra aja yang berkacamata ya, kalau misalnya di jalan pada sebagai penumpang ya. Ya, maksudnya bukan yang bawa motornya, pusing baca WhatsApp ya. Dan selamat malam juga untuk sobat Maya yang baru sampai ke rumah, langsung menikmati yang namanya makan malam, terus kumpul lagi sama keluarga ya, yang sedang berjualan ya, kelihatan yang sedang berjualan didoakan pokoknya jualannya lancar ya. Dan yuk ditunggu lagi WhatsApp-nya sobat Maya di 087778098. Satu lagu dari mendiang Bruri Marantika bersama Dewi Yo, Harisma Cinta.

98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya derah. Ya, pokoknya untuk sobat Maya yang baru saja stay tune di 98 Maya FM Bandung ya. Ini Titian Kenangan ini hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21. 3 jam kita on air. Ya, kalau on air bareng Fitri Selasa, Kamis dan Sabtu ya. Oke, yuk ditunggu lagi. WhatsApp-nya di 0877-7080-9898 ya. Nah, hari kemarin itu kayaknya semuanya serentak ya. Yang namanya pemadaman listrik, cuman beda bergilir jamnya saja. Kalau daerah Kopo dari siang hari sampai jam berapa ya? Jam 3 ya. Kalau di daerah Fitri kemarin daerah timur, mulai pemadaman listrik dari jam 2:30 sampai jam 7 kurang seperempat. Hebat ya. 4 jam mengalami yang namanya gelap gulita. Udah gelap gulita, gerah, terus nyamuk mulai menyerang kulit-kulit ya. Kulit tangan, kulit kaki. Tidak ada pemberitahuan, harusnya kalau misalnya mau ada pemadaman listrik, pemberitahuan dulu ya. Kesian nih yang punya usaha yang harus mempergunakan yang namanya listrik ini untuk PLN Jawa Barat ya. Kalau mau ada pemadaman listrik, harusnya ada pemberitahuan dulu nih ya, ke tiap-tiap daerah, ke RT, ke RW ya, lingkungan setempat. Jadi ada persiapan yang punya usaha yang harus mempergunakannya listrik. Kan lumayan 4 jam ya, kehilangan keuntungan. Apalagi yang punya usaha misalnya bikin es krim atau frozen ya. Terus kue bolu kan harus mempergunakan yang namanya mixer. Ya, jadi ya mohonlah perhatiannya untuk para petugas PLN ya. Kalau mau ada pemadaman listrik, nggak mungkin lah kalau misalnya dadakan, pasti itu sudah di planning ya. Oke, ini masukan juga dari semua masyarakat ya. 4 jam lah secara ya. Oke, ya sudahlah, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Kalau terjadi lagi bagaimana coba?

takut ada boikot lagi deh. Ya sudah, yuk ditunggu lagi WhatsApp-nya di 0877 70 80 98. Oh iya Sobat Mei, jangan dulu kemana-mana ya. Nanti ada kita sambil menantikan berkumandangnya azan Isya. Ya, kita nikmati dulu selingan lagu-lagu religi. Ya. Ini kenapa jadi salah keluar nih? Ya, jadi tetap di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani kaya dan eis. Ya sudah. Kita ganti dulu judul lagunya. Nah, ini dia. Sambil menantikan berkumandangnya azan Isya, kita nikmati dulu selingan lagu-lagu religi.

Masuk di interval yang kedua di titian kenangan ya. Selamat malam untuk sobat Maya semuanya. Dan Fitri menawarkan, Cie menawarkan, yang mau on air di interval

program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022 8783

dan TNI menggelar patroli keamanan gabungan. Langkah preventif skala besar ini diambil guna menjamin keamanan, ketertiban, dan kenyamanan warga serta wisatawan yang berlibur di Kota Kembang. Nah, menurut Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan patroli ini merupakan kolaborasi antara jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan aparatur kewilayahan dari 30 kecamatan, Dishub, Kesbangpol, Satpol PP hingga unsur TNI serta seperti Kodim, Lanalanut dan Denpom turun semuanya. Ya. Jadi dilaksanakan pengamanan intensif karena Bandung sudah masuk peak season kunjungan wisata lagi rame-ramenya nih yang disampaikan oleh Muhammad Farhan ya. Kemudian menyoroti urgensi patroli terkait antisipasi fenomena kenakalan remaja, ya, diungkapkan saat libur panjang banyak pelajar yang memiliki energi berlebih dan rentan terjerumus pada kegiatan melanggar hukum. Ya, jadi buat anak-anak remaja yang sudah mulai libur sekolah, ya sudahlah, jangan nongkrong malam hari ya, mendingan kumpul sama keluarga. Kalau pengen nongkrong mendingan di dalam rumah. Ya, ajak teman-teman di dalam rumah kan lebih aman, enggak usah nongkrong di pinggir jalan daripada nanti digerebek, ayo. Digerebek sama Satpol PP ya atau TNI, kepolisian kan lebih ribet ya. Mendingan kumpul yuk, kita kumpul di mana nih, di rumah siapa lebih aman ya. Kita teruskan lagi titian kenangan tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, berani.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi

0: Aduh, kalau jam segini pulang kerja terlena. Iya, menikmati istirahat ya. Sama Fitri juga kalau misalnya sudah capek, udah lelah banget ya. Kalau misalnya gak ada jadwal siaran jam segini tuh sudah mulai matanya redup-redup ya. Oke, selamat malam buat Mang Nenar Gunung Asepan. Salamnya buat Kang Alan Bolem, Kang Hedi Target, Kang Sandi, Kang Dedo Gondrong, terus Kang Wawan Manoko, Kang Aira Jawali, Kang Penitija, Kang Jajan Jala, Kang Sri Hartono, Kang Cahya Wiguna. Spesial buat istri tercinta sama anak-anak juga cucu tersayang. Oke, mau on air, boleh ditunggu ya. 98 FM Bandung.
1: Berani beda, berani gaya. Der ah.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan kawasan PPJ, Justian.
0: Siapa?
1: Justian.
0: Justian yang di?
1: Yang di PVJ, suka jadi.
0: Oh iya, iya, iya, betul, betul, betul. Ya, ya belakang ya, PVJ. Gimana sehat, Justian?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, mau pilih? Harus semangat. Jadi, jadi ini gak boleh ngoyo. Kalau ngoyo rugi nanti. Rezekinya diambil orang, ya.
1: Tahun baru, ya.
0: Oke, mau pilih lagu apa nih, Justian?
1: Cincin Kenangan Nur Afsi Octavia.
0: Cincin Kenangan, boleh. Salam buat siapa?
1: Ya, salam buat Lila, salam buat Pasar Barot.
0: Yuk.
1: Terus siapa tadi itu yang baru masuk teh?
0: Tadi ada Mang Nenar Gunung Asepan.
1: Iya, Mang Nenar Gunung Asepan. Terus Teh Nado.
0: Iya.
1: Teh Andin.
0: Ya.
1: Ini buat semuanya aja, salam kenal aja ya. Dari Justian dan Nenek Putri.
0: Oke, salam buat Nenek Putri. Salam. Kapan nih jalan-jalan ke Kopo? Ayo.
1: Salam Teh Putri dari Nenek Putri.
0: Oke, salam kembali ya.
1: Ya.
0: Ya. Yuk pilih radio. Pilih Maya.
1: Pilih Maya.
0: Mantap lagunya.
1: Lagu-lagunya.
0: Berani beda.
1: Berani beda, berani gaya.
0: Oke. Terima kasih ya buat Justian, buat Nenek Putri juga yang ada di belakang PVJ. Yuk, siapa lagi yang mau on air di 5441392. Selamat malam buat siapa ini, ada Koswara yang ada di Padalarang. Salamnya buat Nanda Dolar, Wagon, Cedo, Fili, Kinaf, Kircon, terus Kang Mansur, Pak Ukas ya. Buat Sobat Maya semuanya saja. Terus dari Bah Dedang juga, selamat malam yang ada di TCI.

0: Iya, salamnya buat Sobat Maya semuanya saja. Sebelum lagu ada Bewara dulu ya. Tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani kaya.
1: Maya FM.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: Bali FM
1: 98.5
2: FM. Nomor mantan takut galau, mau save nomor online shop takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya M.

0: Buat Cimol ya, Muhammad Cimol mungkin ya, yang ada di Kopo Cirangrang, katanya salamnya buat Sobat Maya semuanya saja. Ini lagunya dukung aja, ini apa mau diganti nih ya, soalnya yang di requestnya tidak ada ya. Dari Kinem Kircun juga selamat malam, salamnya buat Koswara, Uang Asgar, Ayu Cigadung, Diansyah, Aki Kanha, Nado, Imajuan, Nani Memori, buat Sobat Maya semuanya saja. Mbak Sri Masurono Derina di Warung Nasi Rames Ngawi, Kopo Permai, mudah-mudahan selalu sehat, jualannya lancar ya. Terus Mama Dini, Mama Dina yang ada di Lembang, selamat malam juga buat Aki Kanha di Cibaduyut. Terus Bapak Wempi Stefanus, kemudian juga selamat malam buat Teh IJ, Teh Eti Cimahi, Teh Puji Pagarsi, Agus Oce juga yang ada di Marga Asih, selamat malam. Dari Muhammad Satria Esaika juga selamat malam ya. Kemudian wih, ada orang Cigadung, ini Kang Ayang ada di Cigadung, salamnya buat Mama Sana, Mama Angga, Carmila, Nado, Bi Ayu, Mama Zenia, Wagon, Mbak Sri, Mas Rono, Bunda Nelly, Mas Ari, Prabon, Abah Dadang, Mang Nanar, Bungsu Cikaputih, Haan, Kine Vircon, Mama Dina, Aki Kanha, Eyang Endut, Agus Oce, Nani Memori, Teling Cijotang, buat Sobat Maya semuanya saja ya. Ya sudah, jangan dulu kemana-mana, Fitri hadir lagi nanti di interval yang terakhir, interval ketiga. Jadi, mau say hello? WhatsApp-nya di 0877 70 80 98 98.
1: Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
2: Maya FM. Maya FM.

0: Aria FM.
1: Katanya, Sobat Maria Sima, Nuparti.
0: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia, alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
2: Maya FM
3: 98 FM, Maya Radio.

0: لبيك لبيك لا شريك لك bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati. Penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.

0: pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi teknik informatika, program studi teknik komputer dan jaringan, program studi sistem informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius, emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil?
2: Bisa.
3: Radio di rumah?
2: Bisa.
3: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio gak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada
3: dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
6: Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
7: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
6: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.

Langsung dari Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Sobat Maya di Titian Kenangan 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Terah. Ya, oh Hesti. Mana tuh Neneng Hesti? Ya kerasa sudah 37 menit lepas dari pukul 20 ya. Tapi ini video ada ini alhamdulillah. Ya, Sobat Maya dari daerah Kalimantan Tengah ya. Berarti ini perbedaannya 1 jam ya. Di sana sudah jam setengah 10 ya. Buat Pana di Samuda Kalimantan Tengah ya, Kabupaten Kotim. Fitri kira di Palangkaraya. Soalnya kalau Kalimantan Tengah Palangkaraya, tapi ini dia tinggalnya di Samuda Kalimantan Tengah ya. Oke, salam salam semuanya. Nih salamnya katanya kita sebutannya Sobat Maya ya, Pana ya. Mendengarkan lewat streaming. Nah, Sobat Maya yang di luar daerah Jawa Barat ya, Bandung ya, di luar Bandung bisa mendengarkan 98 Maya FM Bandung lewat streaming ya. Jadi tinggal ini saja website streaming www.98mayafm.com ya. Jadi bisa juga lewat aplikasi download ya di Play Store, aplikasi 98 Maya FM. Jadi bisa mendengarkan acara-acara yang ada di 98 Maya FM Bandung ya. Sekali lagi buat Pana nih yang ada di Samuda Kalimantan Tengah ya. Oke. Salamnya katanya spesial buat si bungsu Alvia. Kalau Kalimantan Tengah berarti bahasanya Melayu ya. Benar enggak? Soalnya Fitri darahnya juga darah Kalimantan, tapi Kalimantannya selatan. Ya, Kalimantan Selatan bahasanya Banjar. Kalau Kalimantan Tengah bahasanya kalau enggak salah Melayu ya. Benar enggak sih? Takut salah. Ya, soalnya kan ada sukunya, ada suku Banjar, ada suku apa namanya? Aduh, selain Banjar apa? Opa. Ngedadak ngeblank. Kemudian Pak Kosasi yang ada di Bojong Citepus ya. Salamnya buat Kang Agus Oce, Kang Roheng, Kang Adam, Kak Pak Rahmat, Pak Maman, Mama Angga, Teh Nani Memori, Teh Eti Cimahi, Teh Oom, Umi Lila Poning. Ya, buat Sobat Maya semuanya. Kemudian aduh, ini sebentar. Mama Angga di Balai Endah. Salam buat Kang Ayu Cigadung, Mama Sana, Mama Dini, Mama Dina, Mama Bandung Barat, Nani Memori, Pak Kosasi, Bi Ayu, Mang Nanar, Kang Alan Bolem yang ada di grup Lembang Squad Family. Terus Mama Kosambi juga selamat malam ya. Salamnya buat karyawan CV Citra Jaya Lestari. Semangat terus lemburnya. Biar semangat, kita kasih lagu aja dulu deh. Buat Tutupoli Widuri.

sayang sekali waktunya sudah berakhir. Dan waktunya Fitri mesti pamit ya Sobat Maya. Mohon maaf kalau misalnya lagunya tidak sempat keputar semuanya. Dan insya Allah ketemu lagi berarti hari Sabtu ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas segala atensi Sobat Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah. Bye-bye.

0: tirar la pan.
1: Vaya.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan

0: 0227 0808361 atau 5413329. Demikianlah Sobat Maya, The Parenting Persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36? Untuk yang mau request di 0877 7080 9898 dan di 5441 3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: CCS 36

0: Dokter D. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, jernah.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Halo, assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia,

0: ini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Ya, Sobat Maya simak. No parking.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dengar.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk sobat Maya. Kira-kira ada info apa?

0: hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: JJS 3.

0: Nuparti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus in

Aki, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.
2: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM, Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Duparti, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya, sobat Maya Sibang, Nuparti.

0: 1 dan 2 Cimanggung. MK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sobat Nupa Renting.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada
4: dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus.

0: Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Duparenting persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98, Maya FM.

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

telah berganti siang. Siang berganti malam. Hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Jibril alaihi salam pernah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wasiatnya. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa alam anna syarafal mu'mini qiyamul lail wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Maksudnya, hiduplah kamu sebagaimana yang kamu kehendaki, tetapi ingat bahwa kamu akan mati, dan cintailah sesiapa yang engkau kehendaki, tetapi ingat bahwa engkau akan berpisah dengannya, dan buatlah apa sahaja yang engkau kehendaki, tetapi awas, kamu akan dibalas atas apa yang dilakukan itu. Dan ketahuilah bahawasanya kemuliaan orang beriman itu terletak pada qiyamul lainnya, dan kehebatannya bila dia tidak bergantung pada orang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Na'im.

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, rahimakumullah. Sobat Maya, alhamdulillah di pagi hari ini kembali hadir gelaran Damar Hati, Penyuk Hati, Penguat Jiwa, Selalu di Hati, masih di 98 Maya FM di Komplek Kabupaten 1 Blok T nomor 11. Insyaallah menjelang pukul 6 kita akan bersama-sama di gelaran ini sebagai salah satu bentuk pengabdian kita kepada Allah, yaitu dengan membacakan surat Al-Kahfi yang diberi nama dengan gelaran Kahfi Day. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di tanggal 4 di bulan Muharram, masih di momentum hijrah, yaitu salah satu momen kita berubah dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Itulah yang disebut momentum hijrah. Dan juga yang disebut hijrah itu, kalau Rasulullah menyatakan bahwa yang hijrah itu adalah al-muhajir, bahwa orang yang hijrah itu adalah man, seseorang yang dalam apa, dalam hadisnya man hajaro manahallahu anhu, itu orang yang hijrah itu adalah orang yang berusaha ya berubah dan mencegah dirinya dari apa yang dilarang Allah, gitu ya. Itu ya ramaku. Jadi bukan hanya sekedar makna, bukan sekedar nama, tapi maknanya juga harus kita kaji dan harus kita dalami sampai kita memahami dan bisa mengamalkannya. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini silakan kita berkahfi day kembali ya, membaca surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi di ayat yang keberapa hari ini ya? Surat 18 ayat 23 sampai 26. Katapang Maya FM legeg ngoncerang, aduh atuh nuhun ya firaku atuh ya, insyaallah lah mangga nu salesna sok diinfokeun, tapi aya ieu anu di ieu. Assalamualaikum, ngulingakeun diraca ekek, aduh sampaikeun pengumuman ieu mah neneh nuju ngaguruh teu jelas neneh nganggo aplikasi deui neh nya nganggo aplikasi deui sok lah, insyaallah lah ku Allah dipasihan solusi namanya. Nganggo aplikasi deui sok mangga lah. Ameh tiasa, ieu meh tiasa nyimak kalawan cering gitu nya. Apunten nama kula irada ngos-ngosan margi nu mete aduh imam teh. Umaya tuh lami ngimamana nya surat Al-Jum'ah terus surat naulinya. Tamat dugi ka tamat kumaha. Jantan lumayan lami ya tuh. Jantan di jalan teh ngos-ngosan yang seatus di masjid teh. Tapi teh sawios nikmat gitu nya. Ngan sok aya iya aduh telat gitu. Tapi nikmat ya makmullah. Ngupingkeun bacaan anu lami teh saresna mah. Ngan sok aya wae aduh telat ye gitu. Rek makmullah kintunkeun mangga sok di antos surat Al-Kahfi nya, surat Al-Kahfi ayat ka 23 dugikeun ka sabar tadi teh hilap deui 23 dugikeun ka 26 ya 23 dugikeun ka 26 sok diantos kitu nananya. Mangga diantos kitu nanana 23 dugikeun ka 26 surat Al-Kahfina. Atas ayat alhamdulillah atas ayat nu ngintunkeun. Mangga aya nama urang kawitan wae kitu nanti Bu Asih. Seuluh Asih. Ba Ustad hapunten cenah. Ngintunna telat, hapena error wae. Kalaresan nya Ibu Asih anu dihariwakeun sok sieun tekat tayangkeun teh. Ternyata pang payun nangintun kan Bu Asih mah gitu. Ya mangga Bu Asih ka payun sok. kala-kala siap. Aya nu ieu, aya nu acan ieu. Sok aya nu kawitan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz beli ngiringnya diajar ngangskeun surat Al-Kahfi ayat 23 2 genep

0: ilung zalika goda illa ayyasha Allah wazukur rabbakal ida.
1: Asa kirang iya nya kirang ilgom wasihnya wazkur rabb sakitu kedana sales wazkur rabb sales wazkur rabb ya wazkur rabb dah gitu kenya sekelik ditahan tapi sales dua harokat mungsa harokat biasa gitu nya wazkur rabb gitu tah ya ayat sebelah teh ayat 23 nya sok mengagara uningan sekali
0: Kurabakal
1: oh, kalaku sekelik ni sekelik ni, mangga.
0: Ayasha Allah, baca kurabak.
1: Tadi dia nya, wadukurabak.
0: Bakal ida nasi tawakul asa ayah dia ni Robbi li aku robaming. Min hada roshada walabisu fi kahpihim salasami ating sini
1: dilalakna panjang masih tinggal salasami ating salasami ating gitu coba sekali ini sob
0: fi kahpihim salasami ating
1: salasami ating kira-kira
0: sini na wajda dutis a
1: aduh kada dina duna tinggal dina zaina nya tekek mantul wajda dutis a duna panjang gua sih
0: kulillahu a'lamu bima labisu lahu ghaibus samawati wal ardh abasir bihi wa asmi ma lahum min dunihi min wali wala yushriku bi hukmihi ahad
1: dinafina wala yushriku fi hukmihi fi dua harokat ya cekapnya
0: da sadaqallahul adim hatur nuhun pak ustaz diantos koreksina wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuka rusuh ya teh Bu Asih teh nuka naon. Kadenya Bu Asih dina tasdid, ya dina man, santai we lah. Gitu santai. Ya teh kayak rusuh sok sanos aya permasalahan ya engkena kan nyangakeun ka Allah gitu. Tapi insya Allah sih mungkin juga sok ikan waktasnya sok jauh ikan tapi ngordinir waktasnya supaya tiasa tayang kumaha kecuali lamun misalnya 5 menit di KCF atau bisa 10 menit di KCF kadang-kadang gitu nemengitu ke ada sok iya sok janten kena nyamuk jarang katayangkan gitu. Hatur nuhun Pak Ustaz koreksi nak muhun Pak Ustaz koreksi nak nuhun muhun tidak ya, kadanya wasinya dina iya nak dina nana meteh dina nah ya kenap tenuhun Pak Ustaz koreksi nak ya nah gitulah abu wasinya jadi kemah supados kacanak sadayana alasan teh santai gitulah keun perkawis tayang jeung teu nama gitu mudah-mudahan we Allah masihan rezeki nah gitu ya hadunun sakali tetap istiqomah mudawamah insyaallah barokah salajengna urang ka Ibu Hajarina mangga Bu Hajarina ka payun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng gurina Pak Ustaz bade nyirian belajar nuliskeun surat Al-Kahfi ayat 23 24 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in illi fa'ilun dalika goda ila ayasa.
1: Ya juga sabinya Bu Haja illa ayya pamitnya sama di tahannya tekan ayasa tapi ayasa bagi ayah sebabkan idrobi guna gitu ya.
2: Allah wajkur rabbaka
1: ya. Sami serang gua sih wajkur rabbaka kalah kira wajkur rabbaka itu
2: ya nasi tawakul asa ayah dia di rob.
1: Tak lagi sami ayah idrobi guna ya sami ya ditahan gitu.
2: Bili akrobatin hajar sadar wa la bisufika fihim salah sami.
1: Nah sami sekarang gua sih dina salasa tadi gua sih pendek lah. Nah ya sami di dina lamna paranjang ya panjang dina lamna salasa gitu ya.
2: Saat ini sini wajah dadutis
1: sami sekarang gua sih dina duna pendek deh wadadu. Nah Umi buat sami sekarang gua sih error. Ya dina wadkur iji kelas dina salasa dua. Oke dina wadadu sami pisan gitu lalu masya Allah kersaning Allah ya.
2: Sadaqallahul azim. Terus Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah bisa sabiki error. Oh pantun saja sahur bu asih mah. Aja nate tadi teh bari pak pikpak cenah icalan deui nasi kuning. Aduh masya Allah. Sok bu asihnya upami urang naon bade icalan gitunya bade naon bage hag usana urang niatna hoyong ngabantos jalmi anu priyogieun gitu tanya niatkeun urang teh bade ngabantos tapi nulungan jalmi anu priyogi ku nasi kuning ah eta nu akhirat nama nya da ari bati nama belum tentu deui ka akhirat untung nama gitu tapi ketika dikawitan ku niat hoyong nulungan jalmi gitu ulah dianggap enteng rahmatullah ketika misalnya ya tukang gorengannya oh ayo gorengan tempe gorengan tahu gorengan pisang ah gorengan naon deh gitu anjeuna seueur nu meser upaminya niatna anjeuna kanggo nulungan jami anu hayongeun priyogieun ku barang-barang eta masya Allah agung pisan pahalana teh ya margi aya perintah ti Allah kan ta'awanu ya silih tulungan gitu nah, makana insya sausim kuringnya bati mah eta mah belum tentu dugi ka akhirat bati nama tapi niatna tah niatna eta anu langsung ku Allah dibelinya. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah gitu ya. Sanyana Allah langsung otomatis meser dibeli ku Allah ti jalma anu manehanana ngontribusikeunnya atabil kontribusi boh jiwana boh hartana japan bu asih ya wadah tanaga jeung harta teh gitu kanggo sok sanaos buktasna ukur sakadar icalan nasi kuning tapi dirinya teh aya jiwa aya harta gitu anu dikorbankeun kanggo nulungan orang lain teh makana ulah hilapnya ulah hilap gitu satu acan der ulang karena ieu teh kanaon karena aktivitas teh gitu kamu anu berhubungan ejeng makanan gitunya ulah hilap eta teh jadi ulang teh boleh nulungan jami anu prayogieun gitu mentak aya nu mesel ge teh ada sim kuring icalan roti bakar gitunya insyaallah sim kuring niatna gitu. Ejing-ejing teh sok aya nu prayogieun kurang tiba kanggo sarapan mah kanggo bekal jeung sajabana. Kan ajeuna teh merasa diuntungkan aya tukang roti bakar teh. Itu nya cirina kumaha cirina nya buktina ajeuna sok ngaluhun nuhun Pak nya. Ajeuna nuhun ka sim kuring teh teu atuh sim kuring nuhun teh ditulungan ku dirinya tah aya nu namina interaksi ta'awanu alal birri ya, silih tulungan dina kahadean itu ya ulah hilap ka sahawai saya sebut asih hungkul ya kago supados akhirat dipayunkan deh ya wabtagi bima atakalu dalu akhir

0: وأعد لهم الجنة. Betak ulah di ieu keur makulah nya aya jami anu aya icalan kecil-kecilan tapi na aya jami anu prayogian, berarti ieu teh jami teh memang tes nulungan sanes gitu ka prayogian anu sanes nya. Teraskeun ah ngobrol wae cenah. Mangga umuk ka Pak Yusuf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Ibu Mimih Pak Ustad, pada ngiringan diajar ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Kahfi ayat 23-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walatakulan
0: nah itu umukan deh eta dina lamna panjang lamna hi tau kamunya aduh lamun dipendekkeun mah bener-bener eta berlebih hartos pisannya coba lamun dipanjangkeun wala takulan ulah anjeun ngucapkeun nya aranjeun ngucapkeun wala takulan ulah aranjeun ngucapkeun tapi lamun dipendekkeun wala takulan sok anjeun ucapkeun kan beda rahmatullah. Benten pisannya upami lam dipendekkan jeng lam dipanjangkan kontradiksi segitunya jadi upami ya makan larangan lam nahi ulah anjen ngucapkan upami dipendekkan sok ucapkan gitu nantinya ini luar biasa ya nantinya kali di ya, di nana minate diperhatuskan di nakman natanya sok mengagak kawitan ni.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqulan
0: didijatan. Saya mau ngatraskan.
1: Alisyai'in inni fa'ilun dzalika goda. Illa ayyasha Allah wa zukur rabbaka idha nasi tawakul asa ayah dian wakul asa ayah diani robbi li akroba min hadza rasada wala bisu fi kahfihi masalah sami atin wala bisu fi kahfihi masalah sami atin si nina wajadalu tis'a ulillahu alamu bima labisu lahu kui lahu guibu samawati wal aku abesir bihi wa asmi'a malahu malahum min dunihi min waliyyi wala yusriku fi hukmihi akada. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jangan sekali kamu mengatakan kepada sesuatu, sesungguhnya aku mengerjakan itu besok. Melainkan dengan mengucap insya Allah, jika Allah menghendaki, dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberi petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Dan mereka berdiam di dalam gua mereka selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lama mereka berdiam dalam gua

0: Baginyalah kegoiban langit dan bumi, alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung selain Dia, dan Dia tidak bersekutu kepada sesuatu pun di dalam mengambil keputusannya. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ato'na gufronaka robbana wa ilaikal masir. Hatur nuhun Pak Ustadz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami ya tulun. Alhamdulillah. Tadi ngawitan pisannya kira mah gitu. Ya sekalian malah kamu salam alhamdulillah. Kadi nama satu tadi ngawitan mah cekap itu mung pangintan biasanya. Dina kor linir atau dina menejin ngaminiz gitu ya. Dina ngaminiz nafasnya. Anu kada dipasteskan oge nyamal ge katinggal umum mah hayong awasan teh sempurna gitu teh katinggal teh hayong sempurna awasan teh termasuk dina ngaminiz nafas oge kada iya kada naon kada tartil gitu ya kada tartil. Supados naon supados teu aya kesan gitu ya. Tunuhunmu ya mangga urang teraskeun kana kintunan anu ti saena nya. Oh ya di pagar sih rumah kula ibu hajana di mangga wajahna ka payun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Ibu Nani bade ngiringan diajar ngaoskeun serat Al-Kahfi ayat 23 dugi ka 26.

0: Nyalindung abdi ka Gusti Allah tina godaan setan anu dilaknat. Jeung pamahideup ulah nyarita ngeunaan hiji perkara keun ku kaula rek dipigawe isukan. Kajaba bari ngucapkeun insyaallah. Jeung hideup kudu ingat ka pangeran hideup mun seug poho sarta pok ngucapkeun mugia Gusti Pangeran abdi maparin pituduh ka abdi kana jalan anu langkung caket kana leresna tibatan jalan anu ieu. Jeung maranehna cicing di guha teh lilana 300 taun punjul salapan. Pok dicarita, pok caritakeun. Allah langkung uninga sababaraha taun lilana maranehna cicing di guha. Kagungan mantena saniskara anu gaib di langit katut di bumi. Paningalna, pangawasna, pangrengeuna, pangseukeutna ngeunaan ieu perkara. Teu aya nu ngaraksa maranehna anging mantena. Jeung teu kagungan sarekat dina mastikeun hukumna. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Diantos koreksina Pak Ustad. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terus kusim kuring dipantau, disimak, awasanana beres. Tidak yang kirang. Oke. Aya hiji kalimat dina bahasa Sunda tadinya nyata punjul inya 300 punjul salapan jadi langkung punjul teh nyaweten langkung itu tunuhnya oge intonasina dina dina ngaoskeun bahasa Sunda ngarepas adayana deuh masyaallah ya tunuhun oge teras dina naon dinya tadi aya aya hiji kalimat anu neme kusim kuring ka hartos nya dina kalimat terakhir pisan wa yusyriku fi hukmihi ahada jadi pikeun Allah mah teu aya nu mantuan gitu teu aya nu mantuannya teu aya syarikat dina nangtukeun hukum nya saurang oge maksana kirma Allah jadi hukum anu salasna mah hukum Allah gitu. Teu aya intervensi ti saha ti malaikat ti nabi teu aya gitu tapi istuning Allah itu anu dilugikeun ku para utusanana nah makana ketika urang ayeuna bisana aya dina hukum Allah aya dina tuntunan atanapi hukum teh aturan lah gitu nya aturan hirup anuku Allah dipikarilo maka eta kurang kena diyakini yen eta gitunya hukum eta anu tiasanya labatkan anu sumpingna nganukul ti Allah margi disebutkan dia wala yusriku fi hukmihi ahadan saurang oge teh anu mantuan gitu teh intervensi lah tinu lain. Ya istuni Allah nyalira lagi upami intervensi tinu lain bisa-bisa aya bab politik kena itu ya tu pangitan aduh hatur nuhun karena nama tadi tu ku bahasa Sunda masuk aya ieu nanya sok aya langkung nak gitu ta sok aya langkung nak ieu nate ngartos nate gitu bahasa Sunda mah bahasa Indonesia seharusnya mah eta ge aya yeuna kitu nya kahartos mung benten lah tekanan teh kitu nya tekanan kanggo langkung ngartosna teh tuluhun sat kali lihat tuluhun pisan karena alasanana oge nyaranganana oge nya kintunan vienna ayeuna urang kana kintunan ti nenek nenek kumaha nenek nganggo apli atuhnya nek nganggo apli mah sok.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Nene badeng ngiring belajar.
0: Maoskeun surat Al-Kahfi ayat 23 dugi ka 26.

0: شيء.
1: تستني tabihan man sekelik wala takulanna ta eta tabihan kedana sakuma sakia wala takulanna lisa lanna lisa gitu kedana nya duka kacarakeun kunaon teh teh mangane teraskeun
0: ulanna
1: ta eta
0: isyain inni fa'ilun dalika goda illa ayyasha Allah wadkur rabbaka
1: kali ini juga sambil wadkur rabbaka nah itu ayat tambahan sekeliknya kedana wadkur rabbaka idha

0: minha.
1: Eta li aqraba aya anene nabihan sakedik tehnya.
0: Ada so rosada wala bisu pikah pihim salasa miatin.
1: Talina ana peneknya miatil gitu.
0: Sini na wajdadutis a kulillahu a'lamu.
1: Ne lina man takdim kulillahu ya man takdim nak kena di ya kerja jangan dipanjangkan.
0: Bima labisu lahu goi goi bus sama wati wal ard absir bihi wa asmi malahum min dunihi min waliyu wala yusriku fi
1: aya ieu aya nan aya kakirangannya dina tasdid tadinya dina inkomna miu wali tadi miu wali yu gitu nya nek cobian enggak
0: miu wali yu
1: ta wali yu kira-kira ya nang anggo tasdid
0: wala yusriku
1: pi nah dina ku na aya ansa keli tamihan-tamihan sakeli kita teh tiasa janten mengaruhan gitu ya.
0: Fi hukmihi ahada sadaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksina Pak Ustad.
1: Mangga sok. Tuh ayo ngawartosan ni. Saur tipagar sih nganggo ieu cenah. Oh ieu teh maksudna teh nganggo aplikasinya. Ayo nama, canggih ya itulah pokoknya namanya tiasa nya syarat nama HP sarang kuota gitu syarat namanya HP na ya kuotaan tapi tiasa kuotaan emang tiasa muncul suantena gitu. Rahimakumullah, alhamdulillah atas rengsenya ya teh ada ayah digintunkan. Ayah nama orang sakenik orang guar perkawis naon perkawis akidah nyarumakullah di dia sebatkan dina ayat tilu anu ulahnya nyahwanan urangnya kahiji dina perkawis arajena pendapat arajena ngenaan lamina kulem ya dina ayat ka-18 qalu rabbukum a'lamu bima labis sa'ata maranehna ngucapkeun kitu teh saatosna aya perbedaan pendapat cek ieu sekian cek ieu sekian urang teh sapoe atawa setengah poe kitu kulum teh rasana emang can lami tah kusabab balarigu yang geus alahan mah kumaha Allah lah gitu sangakeun ka Allah labina sakumaha rabbukum a'lamu bima labistum tah kitu ya jadi aging Allah lah anu ulinga sakumaha arajan cicing di eguhar teh hiji eta nu kadua dina ayat ka-22 ya ketika aya perbedaan pendapat jumlah ya tadi makan lamina ya ya lamina gitu teku tahun tadi mah teku tahun ieu na nyebatkeun na gitu asa sakeudeung urang teh asa sapoe atawa satengah poe gitu janten kabingungan anjeunna tah nu kadua mah ngeunaan jumlahna saya kulul salah satu lami nu kahiji cenah aya nu pendapat tiluan opat jeung gogogna nu kadua berpendapat limaan genep aja gogogna nu katilu berpendapat tujuhan dalapan sareng gogogna itu takut sabab seueur pendapat kitu sangat pedih ka Allah kul rabbi a'lamu bi iddatihim sangat pedih ka Allah lah ya Allah anu maha uliga karena jumlah maranehanana gitu jadi aya na kabingung eta teh memang nyangakeun ka Allah satosna aya berbagai macam pendapat nya sangakeun ka Allah Nu kadua. Nu katilu. Iya. Allah memang ngulingakeun wala bisu pikapim salasami atin sinina maranehna dicicing di guhat ya cenah 300 tahun punjul sata di punjul punjul salapan tapi nya kul ya bejakeun ku anjeun gitu pak ih sigana mah pendapat masih kena pendapatnya ya ge wala bisu pikapim salah jadi pendapat marane wallahu alam ya nya Allah atau nabi berita ti Allah atau nabi pendapat maranehna gitu labi nate tapi aya ungkapan ke kul bejakeun ku anjeun Muhammad Allah a'lamu bima labisu Allah langkung uliga sakumaha lila maranehna cicing dirinya gitu kajian aya nu terus aya ungkapan 308 tahun oge okay. Tapi masih keneh dikuatanku masrahkan atapi kutawakal gitunya saat diutang dihitung diutang dihitung sekian gitunya tapi ya akhirnya disangakan kalau ya Allah manganyakan ya angin aja lumah uninga karena jumlah karena lami nak maranehanan di atas guha teh gitu ya. Margi naon lahu goibus samawati wal armagi Allah maha uninga kana perkara nu goib rek anu di langit rek anu di bumi goib teh seperti tadi teh jumlahna goib ya lamina goib gitu bisa kemungkinan tiluan asabul kahfi termuakumul bisa kemungkinan sebab aya berpendapat nyaeta berpendapat saya kulun salah satu tuh. Ya, ayo berpendapat tilu, bisa lima, bisa oge tujuh, gitu ya. Itu ya, intinya kalau orang sadama, sadama ulah lepas tina, nyangakin ke Allah, gitu. Ulah lepas tini, nyangakin ke Allah, tina, segala rupa, anu jadi kabingung. Ya, lagi kalau Allah mati, ayah bingung. Jangan orang, lu bingung deh, gitu. Sebab, seur pendapat ya. Alhamdulillah, rahimakumullah, panjenengan eta nu tiasa sasarengan. Urang sadayana nya dina dinten ieu mudah-mudahan enjing tiasa tepang di insyaallah nya dinten Sabtu sok kintunkeun naon anu kedah dibahas enjing. Itu hapunten, rahimakumullah, nya tadi rada telat sakedik teh marginal. Tadi teh labi di masjid, alhamdulillah. Raos sih. Upami imam bacaanna panjang raos tapi na sok ngaganggu kana kahusuhan aduh mepen waktos kitu tah lah ya mun urang doakeun teu damang utamina nya aya wargi urang teu damang teh nya wargi damar hati saha eta Ibu Yanti nya Ibu Yanti masih kene ajeuna kitu nya tapi ya mudah-mudahan damangna seperti kitu nya manahna mah tetep damang maksudna manahna mah saksanaos dina badanna aya ketidaksehatan tapi manehna mah tetep sing sehat. Tetap istiqomah mudah-mudahan insyaallah barokah. Subhanakallahumma wabihamdika Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi. La syifaa'a illa syifaa'uka. Syifaa'an la yughadiru saqama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya sedang menyesuaikan Nuparti.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Baru Tik
0: Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: AFF.
1: Katanya, kebetulannya siapa? Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas. Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu, apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri. Baca tulis Al-Quran. Bimbingan bahasa Inggris. Bahasa Prancis. Bela diri. Keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya. Informasinya. Permisi mas.
3: Ya, ya, ya.
2: Saya lupa, itu tempatnya di mana, Pak ya?
3: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740. 513329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
3: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: 98.9 MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hey, ikutan bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CJS 36.